0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Elsie Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Pagi Rewind.
6: Nganai bala nek bana puah ke betul nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia aneng temu kat pakai aja
5: aku ya. Betul-betul. Ya, aku mana doa merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk dia buat menolulu sungai.
6: Oh, baji-baji.
5: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
6: Ya. Ini baru mana empura ulian dulu lah.
5: Ini aku mana aku mana. Ini aku nanti aku nemu sebab. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku
6: berbini ke menolulu.
7: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, 2 pagi Y pagi tu bah pagi hari 5 kita bisi DJ GB pagi tu.
6: Ya, selamat pagi. Belak ulang julau pagi tu pukul ngok kita. Ya. Mana selamat pagi megak ngagai ulang julau nah.
8: Ya, selamat pagi. Pemegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lain do sidak ke pagi tu ya ke bisi mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Pemegak sidak ya ke diau di luar Menes Rawak oleh mendiang ke kita ngena nama GB.
6: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
8: radio online
6: radio online
8: boleh megak ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu nama utai ti dikemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan GB.
6: Nanti dia sebut udu lenyau nanti ke selalu baik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terbayan lah. Klip buat
9: Ba tuan ba meli mel dek tiap bulan nang meli belama nak mukini tebrayan lalu entek bau pias pian aneng ika ketawa le kada nang dek ngambek mel
8: nak kala pan ku mana dia berkeliat bau pias
9: ba bunuh tebrayan nak letai bau pias lalu tebrayan nak mukini
8: kira ke dengan nap klip buat tu tadi hari rumah ni dia jatuh berayaan tengah jalan tak rata dupis
9: ya ketawa dek
8: okey jadi yang tadi dengan Gaby ngaku lagi memang aku madahal siti-siti dulu kita akan meda kan baca dengan peningan begak tu Gaby pagi tu lagi peningan kedekat berkongsi dengan kami dua Gaby buat dua pagi Y udah terus ngelawat page Facebook YFM Iban aku dekat maca peningan kita pagi tu ayuh kenyapa selamat pagi tu KB ok jadi ke sekali tu beri selamat pagi dengan kai Joniko Juan kuya semua mensia ngembuan masa tau ke time kuya kita sama bising ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi enda uliah nikau serta nak ngantik kita kia ia tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
9: Ya logik gnya ne.
8: Ya betul.
9: Awek ya.
8: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
9: Ya.
8: Gaby ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembua 24 jam sehari tang cara kita ngenaknya tadi titik kesiko-siko kita itu tadi ne ikin jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita kebisi nyapa tu Inai Bibi Lilian Teni biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah kegayari sidaya dimiri mana pagi tu biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kediau babudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tau nadai kalak bisik tu segi amanti kita dia babudi yang DGB segi nang ya sudah lenyau barang kita
9: bisik penelbak ne dia babudi yang kini
8: bisik ku kalau dia babudi yang tema yang pumpat ngapum lima
9: nama lenyau
8: nadai kalak barang ku lenyau mainnya
9: segi likun
8: tengok belakaban ku bisik lenyau duit bisik lenyau garik deh tengkru semangat kan kumpul nadai kalak lenyau deh Gaby
9: ya letihnya likun lah
8: likun apa nuan pu
9: ya asa pagi ngagai yen wheel ke pagi tau nanti kita induk ku ya barang ke suah lenyau nya sikit tetap aksesori buat kita induk sebakar tu ah bakar getah buat klip buat sikit suah hamak lenyau jadi aku meda mak aku buka kadaran suah pergi kak ke getah buat maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah dari impu kenyak kak DJ kadaran suah nada ingat mai klip buat nyak men tek latai bau pia nyak men kenyang gua buat pergi kak ke klip dulu ya sama kami dua tau ya
8: tajam buat tu segi udah lenyau kak ya mayuh ni beli kita tak mau nak dayam utai yang aku amat. Punya like selalu nyelai itu amat nyadi
9: udung ke atas ngapa
8: ya betul ok Gaby kita berperinan dulu sebab kita nampung baru maca komen pendengar kita Facebook YFM ke sekali itu tu lagu kini baik Sima makin sayau ngasuh lenyau YFM segulai sejalan.

Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei ni tiap tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenang lai hari pengada penengkebang gerbong tu ianya Henry Dunant.

0: lantang semua orang. 8 Mei, Hari Red Crescent, Kumpulan Sabit Merah, Serata Dunia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, urai-urai lagu di by Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu nama utai di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awen tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya nanti baku selipa ka amalnya kelebih lagi maya bisik pengerami kuya tu segi amat tu Gaby nanti maya bisik pengerami kelebih lagi selipa jipun ko kita itu ka amat tu ditaban kurang
1: ngudai bisik kalak ditaban orang lebuah pengerami
0: kalak Gaby tu ngenang maya kena muai YFM datai na muai aku ingat baru panjang ni selipa kami dua melati sama belak taban kurang pulai hari pengeraminya pulai
1: nara berselipa sama
0: kaki manua
1: aku bak selangau warnanya nara ke aku nara berselipa nasi bisa spek kasut tunyi ya
0: Okey, bagaimana mereka selamat pagi dengan kita peningkat kita ke sekali itu Max Maximilian Lee. Okey, jadi kuya di itu pempapa kukut kuya Mayu Ahmad sudah dibeli kuya tang lama-lama nemu lenyau kuya pempapa kukut tadi Gaby ne. Nanti bak nuan nampu berkena itu Gaby pempapa kukut itu
1: Laban sudah ngena ya sedikit nak ngkah bak dua yang pu lenyau banyak ya tiap bulan natau nak meli
0: au amat munyi kenuanya minggu tu tadi kenuan bisi pembaka pemapa kukut aku tu tadi ba atas meja aku tu tadi lama pemapa kukutnya ba atas meja de Gaby angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi sekali aku kan guna ya pernah guna dah ke ba atas meja
1: kira kenyal-nyal
0: dah guna namo kini ke penunggang maya kita kan guna ya ya maya kita kan guna ya ya nadai maya kita nadai guna ya ya bisi di pedang mata hanya aku pernah namo
1: ya
0: okey mari sama pagi dengan kejap James Nuyang pagi tu Gaby. Jadi peningan kita tu hari betung kuya. Jadi utai ke bisi di kembuan semua kita ianya Sabau kuya. Tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sekian kuya nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya kuya bakal perut kita seluruh lapau tang ngikat pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakuk kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakuk serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik di kemuan tiap ikut kita kia dini no sabarnya lenyau tau ketesat deh kuya
1: amai kenya
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesa ngampun utai udah kelanjur tu tadi kuya mengharap ke semua sabar kia serta berunding ke jakuk diri empu kuya okay, tu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh out
1: ngerai penyapa ke
0: ya ngerai penyapa maya nyata deh out betul take ke James Nuyang tu tadi ok bisa buat Nuan Gaby
1: ya saya ku nadai minta kita bala peningah terus menaik komen ngakai Facebook kami ngambil ke bisa dikunci ngak bala peningah bukai meka ya jadi tu seninjak benar Robina ke ya ningah seduai nyebut pemapa kukut benuh mapa kukut ya kau ya ya simpan mana Robina ya ngai ke lenyau
0: Ikin ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu berdua pagi Y boleh terus ngelawak pes Facebook kami YFM Iban ke pagi tu Ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona Lenyau YFM Pengerak Pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Tapi saya hari peningat kita siku tu tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Lagu ketibai Edaman Indian Regap Kulu Sesegap Kilik Pendengar ya. Ikut sebentar aku ngau KB macam komen kita bab pes Facebook YFM Iban pagi tu pendengar aku dekat macam gerah hari upis Sarawak Energy madah kekuasakaran dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai ba lubua antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendo ti semak ba menuanya jadi penangguh terjanggal kuasa karan tu ketegak pengawak nyerurik harus tali kuasa karan lalu pengawak tumaga nyangka dekat dinsu ba maya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliat tau ditanya ba nombor telefon 1300 88 3111 yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy peninga ya. Okey lagi nampung yeah. Dua pagi wai kita pagi tu Gaby yeah. Dulu macam ketua dek.
1: Ya selamat pagi ngagai Safan Nol. Ya ngarap ke bisa di ninga radio ke pagi tau. Tau kisah kami serumah ke. Susah mai kak ke kita setiap bila ya nak bisa ngembuan sudau kena makai. Ni datang beli dua set tau kedua lunsian. Kok kita nya? Apa yang sebulannya tinggal 2-3 ike sudau. Nama sudoknya nemu lenyau ga. Ketawa ya mayat lubuh ngendang tau. Nyak ga cerita kami serumah dan amat mengantai musim pengami. Kalak kini lawan dek ke dia berumah panjai tau ke suah berami berumah panjai surah lenyau sudok pingai begini
0: lenyau sudok lenyau pingai tu suah ga tu de gebi
1: damai orang
0: ya okey damai orang lawan kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk beruai tu tadi dek nyau kena baik ke sekedar gandang ge anti sudok tu tau ke pingai tu tadi sebaka teh lawan ti berumah panjai sida ya besi ngagak curah tau ke nulis nombor bilik habis tanda
1: sekelai
0: out kira ke transit dah lama memang bilik orang dengan pulai baru lama orang ke ngempu bilik bukai pun dah mau nyak ngi kita deh
1: sudah pulai
0: baru kira ke lenyau dah lama
1: ya, terus nadai
0: lenyau kini kurang madahnya ijau kara halo ambil banyak lagi bisi menang Gaby
1: ya selamat pagi mengkak dengan Max Milan ya pemahfah aku kuat ke mayu peni beli lama-lama nyau atau tau giang lah tau. Nah, pemapa aku kuat ke yang. Nyak nakak ke dia tau.
0: Lagi bisa.
1: Nadai tau.
0: Jadi. Bernard Bartolomea jadi sama pagi ku ya simple ajak ni atau utai ke mudah lenyau ya lenyau pengerindu okay, berkenanya Gaby
1: lenyau pengerindu menang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita tua atau berumah tangga nak pihak ya
0: nak tanya ku genuan pelapak ku
1: apa
0: kunci ke dia meh
1: enggak ya kunci pansu rahsia lagi
0: okay, boleh selamat pagi dengan Alista Juyang hari sibu tu Gaby yang aku tai ke suah lenyau kaya ianya pen ngah pemadam kaya kak amai lenyau bando gawak kaya lihat gati ku berkini sila tu tau nemu besi kaki kini kaya tau lenyau tu segi amat tu punya kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenyau nak ngira ba dini ndo segi suah lenyau indah gi berupis ke tempu pen anti lenyau. Pen berkunti di tu pen
1: dah kontinya aku rasa gempuang ya mayuah maknya dia
0: ya betul
1: dia
0: yang semua sama lenyau lapanya mir tanya lu selit ke nanti udah kena tuh tadinya ini ingat pula ya gue nyempu kalah okay, jadi merisak pagi ngagai di Nabugi sisi nyapa kita pagi itu peningkat kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisa mendiang ke YFM mau pemaga peningkat kita pagi itu mid raya kuya ngik kapan aku kuya ianya duit kuya asal kak berbayar benar bagi kak ke duit kuya asal makai kak berbayar bagi kak ke duit kuya ujung-ujung ya aku membayar ke biduai kuya
1: yeah.
0: To hari mid raya bisa kalah berkenyak non Gaby
1: duit lenyau.
0: Maya kau bayar lenyau duit.
1: Pulut. Nadai kau kau
0: bayar. Kalau kau nyanyi
1: nyanyi lagi nyanyi lagi.
0: Engkau meow. Okay.
1: Atau Robina kata. Ya, lapan tua tarik bisik bersebut ke pasal sudut ke. Sudutnya pun bisik saya nemu terbaik. Anak ngikak taban ke rasuang celum pala. Diseliat ke rasuang yang bak tanam. Aku lulia, lulia di taku, lulia bayang berkeni kamar rasa menghidung panjang. Okay, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung. Oh, Robina, selamat pagi.
0: Okay, okay, bisik panduan dia, Gaby.
1: Nada lagi ni.
0: Aku kan ingat baru. Komen pendengar kita, bab page Facebook. Okay, kaki kita kedekat berkongsi cerita dengan kami dua, Gaby. Pagi tu, bab dua pagi, Wai.
1: Okay, bisik 13 minit lagi.
0: Ya, betul. Nuh kita macam pesan tau ke komen pendengar kita, bab page Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sangat pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali to. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya?
0: Lenyau sudok tu tadi.
1: Ya udah sudok.
0: Udah ne. Au. Bisi agi hari peninga bukai tu sida sisilia kumia tu sinyapa kita mega Richa Unop kuya madah ke gayari sida ya hujan beberes ba jalai simpang semujan kuya nanti aku kuya selipanya meh ti selalu nyelenyau kuya kena taban kurang kuya anang ketuk kuya nyau kak semek gawai kuya tu tadi baka kaban kita kesikunya tadi me Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami maya musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: sida pengali buah-buahnya laban kuya
0: Ukai nak semesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti sedap ya kak kejamban semua kini selipa jipun tu tadi nyamai di password ketua deh nak bakal selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga gig komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinan dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibaik ni yang bakal jemat tu Gaby sayau-sayau buah kemayau.
1: Ya, terus merek komen bala peringat.

0: Ya, lagu ke dibai ni yang mai ke Jerman, sayau-sayau buah ke mayau. Gabby.
1: Ya.
0: Baca komen kita.
1: Ya. Tinggal berapa minit lagi? Tanya. Dan dua tua pula yang berapa tinggal kita. 61 itu komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali itu... kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Untuk bak kami kelaki utai kudul nyamaya rami macis ko ya. Untuk udah pinjam si kau tahu lesap narai peda lagi si ko ya. Tanya ke orang ke minyau je tadi. Lalu pindah udah. Lalu nama ko ya tu. Lepada udah suak tadi ko ya. Dan ada suak. Kaya amat. Okey, peningat kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peningat tu aja ke bisi mulai komen Mbak Nuan ke bisi ini.
0: Oh, baca non ke siko gate ke non tadi nadai?
1: Nadai tu alumpai ini tinggi selamat pagi. Selamat jalan pengawal menuju seluar ya. Bahawa aku suruhlah lenyau utai ku ya. Nak ingat ini doang keh utainya. Agak nak mu lama utai ku ya. Mana butuh utai leh. Tinggi ke pagi tau.
0: Dek, kenyebut. Dek, macamnya lahir.
1: Ya, ke lulia lahir meh. Nak aku, aku ni tiap lama utai ke tulia ya. Dek, anak mikir utai bukai.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak dah ni.
1: Macam-macam untuk yang tinggi ya.
0: Okay, boleh selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia sepintu. Segi sudut meh ke udu lenyau kia. Nadai segulai dengan orang makan yang sudut nemu lenyau. Engkau kami sebilia. Tu nemu nelan sudut kia. Pau pakai.
1: Tu.
0: Bisa sudut ke gagal orang bakal... kena orang nemu di kon ais krimnya Gabby. Maka kon nemu di ais krim ke uliah di empat kita tanya kon ais krimnya. Habis ini gagak korang sudoknya. Sudok ambil kita makai kena sudok tu tadi. Lalu lempak kita deh. Ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Dia nak ketawa. Ketawa.
1: Dia nak memacam.
0: Okay. Okay. Oh, selamat pagi ku ya. Sikit sifat manusia udu lenyau ku ya. Selalu kat lenyau utai ku ya. Selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawak ku ya.
1: Memang bisa gak lenyau fokus ya. Blur kadang-kadang yang lebih lagi intik kita bisa penyarut. Selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka nanti kadang aku maya 2 pagi tak. Sekarang bisa sekali ngau seruntuan, ngau siapa kan, ngau nyau fokus. Suai nanya aku nyoba bengap.
0: Nyak kita ya, ada udah wait lip pun Maya on air.
1: Ya, ay. Ngelara aku.
0: Ya, dah.
1: Ngelara direk, ngelara dempo. Kena ya. Ngelara orang, ngelara dempo. Saya kebukanya.
0: Okay, Gabby. Hanya jam kita tanya dah serikat tu.
1: Okay.
0: Gabby, laban kita dekat tinggal ke Balap Peringat. Ngelara Siti, lagu gawai. Lagu kedibai Rambles Water tu, Gabby.
1: Ya, yeah, sebetulnya Balap Peringat kita ke bisik anak autism ya. Dengan ke randau Priska lagi mengulai dengan siku sida dari UPS ke kuasa ke nemu berkawal dengan autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bapak Facebook YFM Iban. Terus kulai share dengan kami nyentuh ke penghujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bapak YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Terpasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Pengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan sembang-sembang berkenaan dengan tajuk kenapa sombong. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Allah sebut, "Jangan sesekali kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, dalam keadaan bongkak, dalam keadaan takabur. Sesungguhnya kamu lan takhriqal ard, kamu tak akan boleh menembusi bumi dan tak akan boleh menandingi bukit dalam soal ketinggian." Kadang-kadang kita berjalan kat muka bumi ni, kita melangkah rasa macam sombong sangat dek, kerana mungkin harta kita, jawatan kita, pangkat kita, berjalan tak nampak orang, ya Allah, mendongak ke atas, mendongak ke langit. Allah sebut, kamu berjalan tak tembus bumi pun tapak kaki kamu. Kamu tinggi, mendongak pun kamu tak akan boleh setinggi bukit. Kecil je kita ni, pendek je kita ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang sombong melebihi bukit. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itulah kita kena sentiasa sedar asal penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Alam nakhluqukum min ma'in mahin?" Bukankah kami menciptakan kamu dalam keadaan asalnya air mani yang hina, air yang lemah? Itulah asal kehidupan kita ni, asal kejadian kita. Dan kita sepanjang hari bila kita hidup, kita berjalan ke mana sahaja, kita rasa berbangga dengan kehidupan kita, ilmu kita, pangkat kita, harta kita. Dalam perut kita ada macam-macam benda kotor yang subhanallah, itulah yang kita bawa. Allahu Akbar. Mengapa kita nak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah bagi amaran kepada mereka yang suka menyombongkan diri, rasa diri ni lebih daripada orang lain. Kata Allah, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk syurga bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar zarah daripada perangai sifat sombong ni. Allahu Akbar. Takutnya kita, takut-takut kita terus sombong dalam keadaan tak sengaja. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebut hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'azzabtuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabut salah satu daripada keduanya itu, pasti aku akan azab dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa kesombongan kita kat dunia. Allah boleh balas kesombongan tersebut di dunia. Allah boleh balas dan sangat boleh balas kesombongan tersebut di akhirat. Minta Allah SWT

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Salam penuh kemesraan kepada ini hari ini untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Secara langsung kita bawakan di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi ya. Untuk edisi Jumaat 8 Mei 2026 dan hari ini bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kerana memilih dan juga memetik siaran kita. Okey, jangan lupa untuk portal radio RTM kita ya. Radio online. Okey, akses melalui radio RTM ya. Dan di situ kita boleh mendengar siaran tempatan kita, siaran dari Sri Aman FM. Okay, radio.rtm.gov.my. Mudah aja, di mana-mana saja kita orang boleh dengar siaran kita. Itu juga stesen-stesen radio yang lain. Apapun anda terus setia bersama ya. 3 jam siaran dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Baik, hari Jumaat yang mulia. Dan selepas saja kita berhibur dengan satu lagu ini ya, lagu pilihan kita, Natasha Zapin Bahari. Saya akan kongsikan bersama ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Untuk seterusnya, perkongsian mengenai ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada sebelah pagi ini, diramalkan berlakunya hujan di kebanyakan tempat di bahagian Sri Aman, manakala di bahagian Betong dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan pada sebelah petang ini, diramalkan ribut petir berlaku di beberapa tempat di kedua-dua bahagian.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 9 Mei Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Sebangki Pandak, Sebangki, Sebangki Panjai, Sebangki Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

9 52 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang setia bersama untuk jam yang pertama ini. Berbaki 2 jam lagi kita dalam ruangan Spektra 9.12 Warna Harimu

Alhamdulillah. Siap dah panas gila nak. Pukul 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi. Perkongsian perkembangan semasa yang berlaku di luar negara. Okey, dari Nasional FM. Dan jangan lupa adik kakak, kita sama-sama mendengar program Silang Budaya pada pagi esok, hari Sabtu, 9 Mei 2026, bermula 10.15 minit pagi. Jadi Silang Budaya tu kita akan bersama dua stesen radio, iaitu Seri Aman FM dan juga Tawau FM, dengan topik sidaknya satu kiranya cita rasa dua negeri. Okey, bersama dengan DJ Iza dan juga DJ Wafah, ya. Esok kita dengar apa cerita sidaknya. Belum ya sidaknya. Okey, belum ya sakan. Okey, satu yang menarik yang akan diimbak pada pagi esok. Minggu temu 10.15 minit pagi, ya. 9 Mei 2026. Okey, untuk hiburan yang selanjutnya, Ikhmal Nur dengan lagu yang berjudul Habibillah.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: nanti al.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Viaman FM.
1: Kembali kita bersiaran di Sri Aman FM setelah kita mengikuti Dunia 10 pagi sebentar tadi dari National FM. Baik, program Salam Baitullah musim ke-18 yang akan bermula siarannya pada 13 Mei sehingga 27 Mei 2026 ya. Okey, 9 malam hingga 10.30 malam di saluran TV 1 dan RTM Klik. Dan untuk di media sosial pula pada pukul 7.45 minit malam. Dan untuk siaran ulangan pada pukul 3 pagi di RTM World ya. Dan sebagai informasi juga, program Salam Baitullah ini akan menyelitkan 3 segmen ya. Rehlah Haramain, Istiqamah dan juga Kapsul Haji. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk mengikuti program Salam Baitullah musim ke-18 bermula 13 Mei sehingga 27 Mei 2026 ya. Dan ini pula untuk kita di sekitar Sri Aman Betong. Kita nak malumkan juga berkenaan dengan program Highlight Sri Aman FM ya, yang akan disiarkan setiap Jumaat jam 6 petang. Jadi untuk Highlight Sri Aman FM ni, ia merangkumi berita dan juga laporan khas serta pemakluman aktiviti-aktiviti dan juga program yang berlangsung di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Untuk itu anda boleh saksikan dan tonton Facebook Sri Aman FM ya. Dan untuk hari ini 8 Mei 2026, untuk siaran yang seterusnya jam 6 petang ya. Okey, jangan lupa adik kakak kita sama-sama nangga ya, dapatkan juga lah informasi mengenai aktiviti dan juga laporan khas menerusi Highlight Sri Aman FM setiap hari Jumaat jam 6 petang. Okey, kita orang boleh klik aja Facebook Sri Aman FM ya, tonton, saksikan ya, apa tu orang teknya, segala maklumat, informasi untuk kawasan kita lah ya, di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Highlight Sri Aman FM, 6 petang setiap Jumaat di Facebook Sri Aman FM.

0: Kito, juh dengan lewat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi, inspirasi berinformasi.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 9 Mei, Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Hantu. Kawasan yang terlibat adalah Sebangki Pandak, Sebangki, Sebangki Panjai, Sebangki Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Okey, masih lagi berseran di Sri Aman FM pada waktu ini. Edisi Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Baik, Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan ingin saya kongsikan bersama sekali lagi berkenaan dengan program Highlight Sri Aman FM ya, yang akan disiarkan setiap hari Jumaat 6 petang di Facebook Sri Aman FM ya. Okey, Highlight Sri Aman FM ini merangkumi berita, laporan khas dan juga aktiviti yang berlaku di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Jadi 8 Mei hari ini, jangan lupa adik kakak tangga ajak di Facebook Sri Aman FM jam 6 petang. Ruangan Highlight Sri Aman FM menyusul ya. Bersama di Sri Aman FM, siaran tempatan kita. Okey, petang tu akan disiarkan Highlight Sri Aman FM dan seterusnya untuk minggu-minggu yang mendatang. Jadi janji temu kita 6 petang setiap Jumaat untuk program Highlight Sri Aman FM. Baiklah saudara, saya nak kongsikan juga antara komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Okey, singgol kanan, singgol kiri, saya milih kanan lah. Ya, bagus lagi. Timbal Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat semua rakan-rakan Sri Aman FM. Selamat bertugas ya kepada penyampai. Berikutnya Agnes Indai Robin, selamat pagi. Selamat bersiaran Rusi Spectra 912. Salam Jumaat pagi ini buat semua ya. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM, semua keluarga di Sri Aman, salam rindu dari kejauhan ya. Jaiton S, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari ya. Semoga dipermudahkan segala tugasan kita semua dan dalam lindungan Allah hendaknya. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Selamat pagilah untuk James dan juga untuk semua rakan-rakan Facebook Sri Aman FM ya. Rashidah Hadi terus bersama pagi to. Assalamualaikum katanya, selamat pagi dan selamat bertugas. Hujan pagi to. Selamat pagi dan salam Jumaat dan selamat mendengar Sri Aman FM dengan ucapan semoga kita diulit kebahagiaan sejati. Terima kasih katanya. Okey, Brody Muyang yang berada di Engke Lili, Awang Ke Lili ataupun yang bertugas di Engke Lili. Okey, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu mendong hari kami di Engke Lili. Kenek tolah maksudnya. Okey, Muhammad Ruzaini. Dari ni kita tahu. Okey, dari Kuching. Assalamualaikum Kak Amy katanya. Waalaikumsalam. Selamat bersalam dan selamat pagi. Nyata berada di Betong waktu tu. Di Betong untuk semua pendengar setia Sri Aman FM dan semua rakan-rakan di Sri Aman. Salam rindu berjauhan. Okay, bye katanya. Ya, bye-bye ya, jangan Kak Amy nya tu. Okay, terima kasih Muhammad Ruzaini. Mini Sabai, selamat pagi. Selamat berseran. Cuaca di Sri Kecerah hari tu. Salam Jumaat buat semua. Terima kasih Mini Sabai.
Okey, Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Hujan, cuaca di Kapit. Tengah-tengah banyak kuasa untuk dilanda hujan. Salam buat hiburan semua peminat setia Seria Aman FM, rakan-rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Terima kasih. Sohayati Abdullah yang ucap hello je, alhamdulillah. Tanya khabar je lah, oh. Menjenguk ajaknya. Okey, dari Lunduk, mesti silap saya lah, ya. Okey, selesai sudah semua dibaca, insyaAllah. Dari semasa ke semasa kita akan bacakan lagi komen-komen anda di Facebook Seria Aman FM. Jangan lupa like dan juga share Facebook Seria Aman FM setiap kali kita bersiaran. Dan teruskan mendengar, ya, untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 104,5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Priaman FM, inspirasi berinformasi. Kita sama-sama mendengar melalui frekuensi 89.5 MHz. Untuk hari itu, hari Jumaat 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Bertemankan Amy hari itu, jam yang terakhir dan 10 minit lagi kita akan bersama dalam ruangan Nurani 11.30 pagi. Jadi pada kali itu kita akan bersama dengan Ustazah Ilani Zulkifli dengan tajuk yang dimuatkan ialah Pakaian Hati. Lepas tu kita akan mendengar bersama-sama untuk ruangan Nurani dan

Ang kililin po ang tubatong sa pusa sa gato, uroban, dan juga, diba, sa ta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. 12 tengah hari kelak kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iman.

0: sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Pakaian Hati. Setiap kali menjelang raya, kita akan tanya, apa tema baju raya warna tahun ni ya? Wah, cantiknya jubah tu keluaran yang terbaru ke? Kita sering berlumba-lumba untuk dapat pakaian yang terbaik untuk tampil cantik di mata manusia. Hati kita juga seperti tubuh badan, perlukan pakaian. Bayangkan jika tanpa pakaian, kita akan kesejukan, kepanasan dan mudah dijangkiti penyakit. Kita akan berasa tidak selesa. Pakaian fizikal ni walaupun penting dalam menjaga kehormatan dan kesopanan, takkan ada maknanya, takkan ada ertinya kalau kita menghadap Allah nanti dengan hati yang kotor dan tak suci. Pakaian untuk hati juga harus memenuhi tuntutan dan keperluan hati, sebagaimana pakaian tubuh badan juga memenuhi keperluan tubuh badan. Tapi persoalannya, apa pakaian hati yang terbaik? Sebelum kita pergi pejabat mahupun ke sekolah, kita sarungkan pakaian yang paling cantik, yang paling wangi, yang cantik di mata yang melihat. Kita pilih jenama yang terbaik agar diri kita yakin depan orang. Kita bukan saja nak cantik, tapi kita padankan warna dengan sesuai dengan kulit. Fabrik yang selesa dipakai sesuai dengan cuaca. Pemilihan pakaian untuk hati juga, kita jadikan cara yang serupa. Sarungkan hati dengan zikrullah dan taat kepada Allah. Hati yang dihiasi rasa cinta kepada Allah akan berbau harum. Malah lebih wangi daripada bau pakaian dan anggota badan yang disembur dengan wangi-wangian yang berjenama mahal. Bagaimana cara kita nak jaga pakaian hati kita akan tetap bersih dan baik? Pertama, kita perlu baiki hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan kewajipan ibadah secara konsisten dan ikhlas. Solat, puasa, baca Al-Quran dan berdoa adalah cara untuk memperbaiki kualiti pakaian hati kita. Yang kedua, kita perlu jaga hubungan baik sama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat keinginan mencelakakan atau merugikan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap bermusuhan, dengki-mendengki, benci dalam hubungan sesama manusia. Yang ketiga, kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat negatif, sifat-sifat mazmumah, sombong, angkuh dan riak. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita perlu berhati-hati dengan apa yang masuk dalam hati kita. Hindari gosip, fitnah dan perkara-perkara yang boleh mencemari hati kita. Sebagai gantinya, kita isi hati kita dengan Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan zikir. Akhir sekali, kita perlu selalu bertaubat dan berdoa kepada Allah agar Dia selalu bersihkan hati kita, menguatkan iman kita, memberi kita petunjuk, menjaga pakaian hati kita agar kita tenang, bahagia dan mencapai keberkatan dalam hidup. Dalam pemilihan pakaian, kita tak pakai warna-warna yang tak sesuai dengan warna kulit kita. Hati juga tak suka pada warna hitam. Warna hitam akan meninggalkan kesan yang gelap pada hati. Hati yang hitam, hati yang gelap dicemari dosa. Pilihlah pakaian dari warna yang menerangkan hati. Kalau dah terlanjur mengenakan warna hitam pada hati, buanglah pakaian tersebut jauh-jauh dari pandangan mata hati. Sucikanlah kesan hitam itu dengan taubat dan istighfar. Sebagaimana kulit, hati juga sensitif dan mengalami alahan jika kita tak bijak memilih pakaian yang sesuai. Telitilah unsur yang sesuai pada fabrik pilihan kita. Hati kita ini perlu fabrik dari jenis kebaikan. Hati mudah alah pada kejahatan. Apabila kita kenakan pakaian daripada kejahatan, hati kita mudah cemas dan tidak tenang. Masalah alahan ini akan menjadi kudis dan menanah dalam hati kita. Oleh itu, hati juga wajib dijaga seperti mana kita menjaga anggota tubuh yang lain. Sekian saja perkongsian episod hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: masih lagi bersiaran di Sri Aman FM. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Jumaat 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu Asar 3.54 minit petang, dan seterusnya fardu Maghrib pada pukul 6.38 minit petang, dan fardu Isyak 7.50 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.15 minit pagi, dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Syah merupakan penyanyi yang menyanyikan lagu Terlalu Mudah ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Ditemankan Amy. Baik, kita dalam perjalanan ke YFM Maritim Kuching ya. Untuk siaran seterusnya. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi.

0: Nama Tengah Hari Peningah, dia tahu kami mai kita mendiangkan berita Tengah Hari, Hari Bagi Bahan, WFM Kena Tengah Hari, Sarito, Hari 5, 85 tahun 2026. Opis Menteri Pelajar Malaysia nyukung Hama Perintah Sarawak di Jeria Kepulauan Tinggi Percuma, Kebala Nembia Hari Sarawak berengkah hari tahun itu. Menteri Pelajar Fadila Sidik madah ke Opis Menterinya nang semampai bersyukung dengan inisiatif pelajar di diperjalai ke Sarawak dikenal negap ke kawan antara Perintah Menua hingga Perintah Besar. Yang madah ke mawak di semampai bersyukung dengan pengandiri yang benar-benar dikenal ngelati ke serta berjalai ke polisi pelajar di tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak kereta sudah nerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal ting latih ke polisi pelajar ba renggan UPS Menteri. Fadilina Sidik masuk ke Jakarta sudah ya kedemuai ngagai sekolah menengah kawasan agama Limbang kemari. Ba perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Bengentur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadilina Sidik madah ke pengawal libat urusnya diatur oleh mulia ketimbal hari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampubah kesuahnya di bandurnya. Dia madah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah bentuk ruangnya berguna ke pemendar hari bala pindai lalu perkaranya dia tu benung diperundiang ke barengat polisi serta nanti ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru, orang berbadi nyawa petikari bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu kudah nadai kena 3.5 tu tadi. Penerang hari kes mengerai menua Sarawak mudah lelakinya direport ke kalau diketup anak cawa dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak nganyo diri berubat bak sekarang palan nyitup mengerai lalu semina meresi abi teliahnya kena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemari, lakinya belah buah lemik tulang serta ngai ngirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sepeda berjulu, sehari yang mega, lalu bersama mal tetap kia udah kena rampit remis. Sebenarnya, Sarawak nakah kereta itu ngerikut ke 94 itik kes mati, kalai 4 itik kes matinya direkut ke dalam tahun itu. 282 ikut rakyat Indonesia tiudah nemu ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyum pulai ngena program pindah ke rakyat luar dikenatan pulai ke menung asal. Sida tahu ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut Indo, ngau 13 ikut Nembiamnya. Menerang hari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program itu dipenjalai ke Deport Immigration Semuja ngena sahup hari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak pindah ke sida tahu dan dijaga konsilia kena jaga penglikuan serta tentu ke pengawal tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal ulir pejalai ke ngau lancar. Tau nak pengawal ti semampai di pejalai ke pesto dikena tentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur ngau berurun serta nitiah ke atur undang-undang. Harga belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk. Agi belanjanya diberi Mangga Fokus Sdn Bhd diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti pemansang ngau pengikut na tumpuk peniau JKKK. Sekedar hari penerima agi belanja tu ianya sekolah SMK Sematan, SK Sematan serta komuniti pemansang ngau pengikut tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agi belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami nyerah kagih belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngosebe di Sematan. Berjakup bak pengerami itu Azizul madah kagih belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawal ti endang ngetu dipejalai ke bala ketuai hari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kagih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM Sarito ia kena hari 5, 8 dan 5 tahun 2026 lalu berita ia keberdah di pendiang kita tadi itu Sun Rangga Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat hari ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990 PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan dalama yang lalau balakaban parti Bap Lilih Serian ngambil keseruran gempung dikena nentu ke program pemansang tidak berjalan ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikena berjalan ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak pengawal pilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megah digolo bala pemesai ofis perintah tuai rola berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke ofis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: ke sekali tu. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa ke dulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuo, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Iya gak betah itu nih. Abis itu dari dia tuh jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapain jap. Kenyit kolaban dia jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih toko deh.
1: Artinya nih?
0: Terima meja. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya, jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya kerbab langit itu nemu jeluh kecepatan itu. Mereka malu iban lu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya kati aku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia mana jago kau nyau kau jago peran saya apa dah begitu itu isha gamal kita kembali nyau tang enang kau pun dia pun kita sekali siapa kau tidak gagal bakal itu nipak kau gamal limpu kerungan manual tak
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia muda jam itu utai kau tu udah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetegagan itu. Bisa dibeli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunzang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Dimpu milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28 AM.
1: Wei, takenyau. Hehe. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu nyap. Dang, nyame. Kelalu mai wah orang kuda kerungan mano portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan mano portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Nyak baru sidari Filipin. Kuda ogen dek ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari

0: kira baka to me ah anti baka na ulai de kerja di siko nyau aku pan dia tau na dai gantu bisip mawa kira to sapkon mimit me ngage aku aku pan kak me ngasai pampe baka di
1: baka ketemu nemu gede na jam baru aja anak te ku to madah ku tak kamre di project ku to jam
0: amanya nama project ya ketubah kadis sapkon de ke ku nyau
1: nah tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku pakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi. Udahnya, terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, leludah ke langit kena buah di rimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, labannya nang terbiang. Ana muji sarang burung kanji, kajak yang tuci kapas bagang. Ana ketawa ke sarang burung puna, kajak yang sarak semula rangkang. Nemu-nemu kita, understood?

Selamat datang hari, selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa YFM kuci yang awak gelar tengah hari idaria ke sekali itu aria ke 8 kita dalam bulan 5 sari itu moga ianya kena aria 5 YFM kucing dekat segulai sejalai ngau kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak megang lalu ke peninga kita hari bandar benak Malaysia Seriaman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai bandar raya minyak Malaysia ianya tadi bandar raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagiman YFM mudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngau program hari national station kita mpu. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngau aku Uncle Stone meridang kita ke lebih lagi ya ke benuang bersekut berdedat ba jalan alun jam ya ke dia tu sehingga ya wai hari 5 nembia temu pulai sekolah tahu daripada ke kita hari ya sekolah kindergarten tadika aku cakap dia tu nyentuh ngagai sekolah secondary ya jam pulai nyauka serta ya maga lalu apa ya maga bisim kepala menjadi kita ke megai pengarah Islam dia tu nyauka mupua sembiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikuti ya, benuang berkena kejalai haluan dia tu nang ya berguna magang. Anang lalu teruna ngau hati tiap berumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak berumban magang. Au, jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita ke sekali tu lalu dah tu lagi ke nanda baru sekedar hari pesan berhati mesti dikirim peninga ba email ngau pihak megah WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperidang segulai sejalan kami nanti di kucing itu tentu ya ba frekuensi 101.3

0: email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan tipsi dikirim peningat kita ba awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ke nuju kabar belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban. Jadi pesan tadi mudah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadaya kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban tu dekau di Senggai Balamayuah malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 ba rumah ngindang gudang atas sebuti sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan tau ke ngelola dia minta sampal datai ngesah penusah rabat tu nada baru isi pesan pemati ke dikirim peningat kita madah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadai kemari ianya kena rimpat 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban tu dekat di Senggai malam tu lagi malam Maria 5 8 hari bulan 5 baru mah ngindang gudang atas buti sebenau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 6 9 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelalon niang Musa tu dipinta data yang ngesah penusah rabat tu. Lalu kedua, pesan ya kirim tu rumah kerulan insat anak minggu tau ke cek ke tengah hari tu. Lalu pesan tu mesan bala kebelayan ke dia berumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia berumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gilang, kau pihak mega kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala minggu Ana Ubam tau ke apa ce pesan tadi madah ke minggu Ana Ubam tau ke apa ce udah nadai kenar tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu Ana Ubam tau ke apa ce tu kadis ngai balam mayuh malam pegila malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu tu lah 5 hari bulan 5 bala ke dipesan berata yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintang War sili lagi kita tahu bertanya ngagai tu rumah kerulin insat tempuh menumbur 012-89-207-52 nanti baru isi pesan pemati ke datai area tuan rumah kerulan insat anak minggu tak kecek ke tengah hari tu pesan mereh kapai ya ianya minggu anak ubam mudah nadai kena hari tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu anak ubam tau kapai cek tu dekat di Senggai balam ayuh malam pergila malam rinam 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu atau ila 10 hari bulan 5 kabar belayan ke ngelala dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulan insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur sili lagi tak bertanya ngagai rumah kerulan insat tempu bernombor 012-8920-752. Lalu pesan ya ketiga tu ianya pesan dikirim jantin anak galau tau ke apa ya tirin. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas kayu ai muju ai kena wit ain tabai bala ba meruruan sengaya jalan tabai batu matup serta mega ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dia anak bubuang tau ke indai tirian pesan madah ke dia anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nangas napa entabai julau kena malam tu lagi malam 5 8 dan 5 sudah ke di Anjung pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan minta sampal datai ngesah penusah rabatu nado baru isi pesan pemati ke dikirim janti yang anak galau tau kapai tirian ketengah itu nyari pesan madah ke binia ianya dia anak bubuang dia hana bubong tau ke netirian udah nadai kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubong niang dia anak bubong tau ke netirian tau deka dintu balamayuh ba nangis tapak entah bayi jurulau kena malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi lah pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar belayan ya ke lalu tau ke dipesan dipinta sampal data ngesah penusah rabatu. Lalu ia ke Siti Tok Siti Mega pesan pemati ke dikirim John Ana Ingum tau ke apai ano jadi pesan tu nuju rumah yati sama semakai maya rabat baka rumah dana kerupua api yang kepala rumah Joni kerupua rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas Dano api yang kepala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali balaba rumah rumah Ramli ya Sungai Berangan Tengah Tembawai puar rumah Juang, Sungai Kelampai tiga buah rumah, hanya tadi rumah Denis, rumah Nitong, rumah Ribun, bala kediau baru rumah Richard, Sungai Muding, ulus petan empat buah rumah, lalu pihak mega nuju kabar belayan ia kebukai, tiga diau baru rumah Daud Berayang Sungai Tiga, rumah Pagau Rantau Sukat rumah Nyai Berayang Baru, kebelayan kediau baru rumah Diwas kedua, rumah Nyua Nangamaras, rumah Andrew Nangamaras, rumah Jantum Nangamaras, kebelayan kediau di Pawah, Nangatelia Nangaulai Nangatuat Inar, bagi kebelayan kediau di Rimbas, Muduang Ibus Tapang Hujan tingkat Licuak Berayang Kemuntang Pemega Berayang Baru, rumah Edmund Sebubu Baru, Baloba Rumah Nabi Kerangkas Baru, pihak mega kebelayan kediau Bang Kudu Atas Kudu Baruah, Peliguang-Peliguang Baru Sungai Na, Rumah Linggir Batu Tiga, Rumah Abi yang Kerikap, ngau pihak mega balau kediau Bang Semurian nah dua buah rumah, Rumah Usan Legayan, Rumah Unung Titi Berangan, Rumah Magret Lubuk Kerukuah Budu, ngau pihak mega balau kediau Bang Rumah Jerah Dasai Budu, ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Asan anak John Ingum. Okey, jadi pesan tu tadi. Madah ke Asan anak John Ingum. Asan anak John Ingum. Udah nadai kena hari 3 tu tadi. 6 hari bulan 5. Lalu ni yang Asan anak John Ingum. Ni yang Asan anak John Ingum tu. Deka di Senggai Balamayuah. Bak rumah diri Sungai Berangan. Kena malam tu lagi. Malam hari 5. 8 hari bulan 5. Sudah ke di Anjung ke Seratu Memory Hill. Pagi pergilah. Pagi hari 6. 9 hari bulan 5 minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan datai sampal ngesah penusah rabato nando baru isi pesan pemati ke dikirim John anak Ingum toka piano ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Asan anak John Ingum Asan anak John Ingum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu ni yang Asan anak John Ingum ni yang Asan anak John Ingum tau deka dintu balam mayuah kena malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru makdiri Sungai Berangan sedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 6 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill. Okey, jadi kabelayan ke dipesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat. Oh, jadi saya ku nyana ka kami mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau payah dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia datuk. Nyo rajin sekolah. Ninti yang hari satunya. Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau payah dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia datuk. Nyo rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentian.
1: Jackson.
0: Sun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datai batu sun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Anda kan nemu bisik boleh hamper ka, bisik menang ka, teka ke, tahu ke perambu kita berpenduduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikeinduk ke kita.
1: Udah
0: kami sing
1: ngundi.
0: Oh ni bagi penduduk yang minggu tu engkau punya penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita ka atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah jabot.
1: Ini
0: kan aku penyanyi ambai
1: lalai.
0: Ini kan kita nemu. Ah ya. Ini di sangau mayo ambai lalai.
1: Oh
0: okey, sebedau tang sebedau tua aja buat mai ni mai peninga ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiket 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: KF seminggunya kemarin.
1: Carta siapa juara? Nanti hari 5 pukul 1 ngale hari.
2: Ianya recap tusun ke 18 minggunya kemarin. Jadi inti nitiah ke minggunya kemarin 3 kali 3 minggu. Ianya Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengal lebih doang.
3: Kai ngai aku ngaso minggu tu kan ngai aku ngaso hai nombor 1. Ngai kurang jeles.
2: Ngai kurang jeles. Jeles ke jumpa.
3: Ngai aku mai orang ngaresua.
2: Labanya ke prendek nah. Susah ke kita ya kedek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
3: Pritin aja
2: ya. Ya, Pritin Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekan namuni penuduk lagu Pritin Nina tu. Lagi laban Pritin Nina tu jabot. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
3: Ya.
2: SSJ Maya ini betul.
3: Ya.
2: Dia ke kemuntik ke Pritin Nina. Tapi Pritin Nina gak kedek.
3: Ya, muka aku.
2: Mulu direk kemayanya. Nah, ya. Ini dia mulu direk. Bukan yang bisu teh tinggi.
3: Parit besar. Depan medannya.
2: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
3: Pegoang.
2: Ada apa ya? Okay, jadinya cerita lama lah berkawan ngosis jejabut gue berhenti Nina. Okay, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemarin ya. Lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi nak masuk jam jabut.
3: Ya.
2: Nak masuk jam.
3: Gua ngagai bak lagu tiba penduduk nombor 10.
2: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
3: Abak kita 3 minggu kalahnya di juara.
2: 16 minggu penglama udah baca tertinya pemadu lama dalam carta.
3: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
2: Ya, Anthony Usan tau kenama Kangau ya, di Kangau kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah terpambar. Lagu ke sekali tu nak ulih aku ambuk. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
3: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
2: Ya, terus ninggal ke lagu 22 3 10 Anthony Usan nak ulih aku ambuk.

0: Yang nombor tujuh. Siapa yang tadi jabat?
1: Doi, nombor tujuh atau nombor tujuh?
0: Kamu tujuh ah?
1: Penyanyi doi kau betul.
0: Doi kau. Artinya ha. Lagu berpadu nyawa menya.
1: Oh, nyata kau main berpadu nyawa.
0: Ya, berpadu nyawa. Siko oh. Siko ngelaban siko. Hei, okay, tegali alan. Tegali alan. Nyurah pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Bukulai ngau Nicholas Frederick. Ah, bukulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Ya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Hari 26 minggunya kemari. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bukulai ngau Din Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Frederick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick tu bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal tahu ke seminak Siti ajak ke semifinal tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, kenaun lagi ke lagunya.
0: Tidak, kenaun tak aku sebenarnya ada kemaya aku madah. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisa hin ni, mimet tau ke, kati kurang, ngerimbas mimetnya lagi ya.
1: Oh,
0: merik kelu ku munyi ku orang putih.
1: Ngelansak pendek yang.
0: Ngelansak mimet lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Tidak, nemu nyagam, mutai buka.
0: Dia nak balik tes agam deh. Kau ngaji bedanya kamu tay. Nalah di tes agam kaya nini di sangau.
1: Okay, ngak ya gaya lagu terbaik.
0: Dinang Isi. Nama lagu ya? Aku Rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ninya sebab aku rindu, aku rindu, aku sayang. Okey, nyadinya lagu mudah tingkat tujuh jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Uni telepon bak pengujung program tu lagi, ianya 60% besarnya.
0: Nah, besai
1: 60 ah.
0: Besai.
1: Ya. Oh. Ini Facebook 30%.
0: Okay.
1: Wah, Facebook. Okay, Facebook YAM-nya. Facebook Carta Sapa Juara.
0: Facebook Carta Sapa Juara.
1: Udahnya 10%. Ari peminta

0: tengah hari. Hari 4. Betul apa minat?
1: Betul. Dalam dia deh, dalam dia deh.
0: Udah.
1: Siapa tengah dia deh?
0: Ayang kamu ayah tau. Mana ibunya dan lu satu ayah.
1: Berapa tahun dua yang ngajar deh?
0: Apa dua?
1: Dua tahun.
0: Tiga.
1: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekat ngundi nyalain tinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke ba catat sepak juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu.

0: muka arus telefon. Labannya timpuh atau ke maya merkah ke pemandu besai. Tang tak japi aja buat. Yeah. Aku meda tiap minggu orang ke sama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita semua.
0: Nada boleh lain orang bukain kini.
1: Ada kau semua. Alat atau kau kelangan.
0: Aku meda nih nada orang bukain orang kesua boleh harus telefon apa dom. Robina yang segi boleh berapa? Segi mana menasihat? Ini darah baji ya. Denis Sari Miri. Sapa ge?
1: Elek. Hari betul tujuh.
0: Betul tujuh elek na. Lama subah lagi zaman tua ngundi berapa ya?
1: Tua.
0: Udahnya. Sapa ge kesua di dengar ake de lembang sapa nama ya ake lembang de
1: lembang
0: banyak tanya jarang enggak di ngaku ya kesua di dengar ku tiap minggu nak telaban kabar dom ngorobina
1: ya
0: kati sudahnya boleh lain lama Mbak cakap jarang ya. Angka Maya ya kan ada gawa. Nanti Maya gawa. Namanya.
1: Kalau orang

0: bertemu aku baka akek deh mai cagatnya tadi jabot nang pengawak ya ya kira ka udah pincin sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mem namanya Ari yang dor nekan
1: pincin sudah tahu kah
0: nanti nasalah ko pincin tapi pincin kerja perintah
1: ya
0: dengar ada kor putih hanya bersih ya baka ayah abad duam dan abad duam ya namanya jaga waskula segi dengar radio reh ni telepon yang nyamai yang ada mak orang buka yang kan menuang pulai kopi terima jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Cata Sapa Juara. Okay. Kita ngalih
1: ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Cata.
0: Niki segigi anak tangga hari penuduk tiga 7 minggunya yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penuduk ngau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia kebak umur 6 ia ke bersilih penuduk ngau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Pengri no nak datai baadan.
0: Pengrindo ndak datai baadan. Leka ngau tiun. Bedau ndak datulih tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ya nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayak kau tau.
0: Apo ayak? Ayak di memegangnya. Ya dan lama.
1: Bapak aku lagi biak uncle tau.
0: Oh uncle deh tau. Oh ayak deh lah. Bisa fire.
1: Iya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Bisa fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke jabot. Berengkah hari yang menang anugerah tau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih ya, lagi leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya beminat tanya aku toge biak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jaku
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uli ngalahkan yang Jeffrey-nya lo
0: oh nyana uli alahnya naka kada tau aku meda bedau siko uli talah ke niang Jeffrey-nya lo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hilak kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang Jeffrey-nya lo
1: leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebut ya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah
0: besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman.
1: Bisa sih kau lagi.
0: Udah nadai kaki dot?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak ke detok. Udah aku bedau bisa sih kau orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak. Langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okay, jadi yang garap aku jabut. Terus belajar aku iban. Baskula. Belajar bahasa iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Subah kah?
0: Ke Junggai. Cikgu Junggai kah?
1: Kai. Mr. Jimon. Tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai. Nah aku nemu jabut. Nah,
1: ayah bola sikit cikgu aku.
0: Cikgu deh nih.
1: Cikgu ayah aku peteng.
0: Cikgu ayah deh peteng. Cikgu deh siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menang yang ngajar di ban?
1: Ngau cikgu santanya ayah tepatnya nyiri atau siapa ini?
0: Rawan Syarif. Apa yang lalu? Ngajar deh cikgu iban Rawan Syarif ya.
1: Aku mau pulai ya. Kau deh penua. Dasar yang ngumpul buat gue.
0: Ngumpul buat gop kati dia pandai je ku iban nanti asuh ngumpul buat gop ukainya asuh ya belajar je ku iban. Okay, jadi terus ni ke lagu menurut ke 6
1: ya.
0: Nick Raffinsi pengerinduk naratai badan nangkan kanya kita rekan ni ke lagu bab menurut 3

0: Spotify ni peminat. Jadi lagu kan bak penutup nombor 5 minggu tu bak Spotify 2 minggu kalaknya di juara, 15 minggu dalam carta dan nak mukai-mukai unfortunately kura putih.
1: Betul aja kayak betul mah mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Wuh, padahal dia kura putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek kura putih ya? Baskula SK Kanyoa.
0: Belajar
1: dari info. Belajar dari info. AI kena belajar. Richard Lee ngal lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisi.
0: Bedau bisi.
1: Nasib bedau bisi baya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ia ke juara ba SSJ tu benar okey mensia tang lagu atang okey mensia tang lagu
0: more tu nama orang tang lagu ba SSJ okey mensia apa
1: oh salah dia tu ia ke juaranya tadi okey mensia ke mai lagunya tang lagunya ke juara
0: ku mai ku orang tang lagu ba SSJ okey mensia
1: oh ai menya lutung kelalo de lutung madam lagi. Aku boleh imagine nanti lu tuang belagu bastage bapang gawe SSJ.
0: Apo? Tak kita yang bersifat
1: ini. Maka jangka. Okay, jadi namanya munyi kedi padah kedi jabot. Laban dek kala bungulai nguya dua tahu dua kali SSJ tika 8 gak SSJ tika 7 ah.
0: Oh, supportive itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke dari jauh, mikrofon depan lu dengar. Jadi nyari celi, siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib. Munyi daripada kaku laban SSJ itu, ia kejuaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya, tang kejuaranya ianya lagu. Artinya, nanti kak juara, lagu mesti mana, lagu mesti tusah kari baik. Dia kena okai jengap-jengap demi lagunya. Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar buat dinding baru boleh kalah
1: nyandar buat tiang bisi bisi jengah-jengah minta minta apu uji di mendau boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru setahun ya mbak RTM ini JT ke-7
0: apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku ke mendau pun jengap apu nanti orang nak ulis lagi pedih sama lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana batas panggau nanti lagu ya kurang pen yang tak di kategori ke bak juara SSJ nyak kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mana sebenarnya yang nak medak lagu yang lebih medak dua-dua penanyi ngau lagu tang udahnya ya medak lagunya ke buah bisi duit trofi ngagai penengkembang lagu ngau megak ngagai ya ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee Aku di Tempaya lagu ke nuduk ke diri bak tangga ke-5
0: ya lagu
1: apa agak
0: Nandung Pantiang
1: aku suah dengan nama tangku dah kelam medak nama mesti orang nama tau
0: aku kalah
1: dini dia medak
0: naik bisi ngau supah
1: ini dia medak lah.
0: Nanti kadit nanti kelak ngau medak ya.
1: Nini kule medak ya. Nanti kena ngalah. Oh, amai
0: kerja. Ni buah kata ngakai nombor 4 tu.
1: Nombor lolo. Dini dia medak lah. Nombor pantiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas bawah. Oh, di si, ngoyang. Kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang.
0: Betul. Kan aku ke demuanya. Sepertau si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek.
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu metengagak lagu.
1: Oh, nanu pantiang nama aku ya. Atas minat nanu murah ni dah nanu pantiang tu nah. Ila kita nanya ya. hati kita serumah. Kayak
2: nyuruh bantian. Kayak
1: penyuruh bantian. Sejangka aku orang semunjan. Orang semunjan. Oke, lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi nak tangga. Lagu kedua Madu Lama dalam carta. Tajap ya. Dah dua kali. Nya di juara ne.
2: Betul.
1: Oke, okay, hari
2: minggu.
1: Dua minggu dua kali, nya dua minggu. Hari okay. Penuduk tiket lima.
0: Kita ingat kan, bapak penuduk tiket nomor empat.
1: Anu penuduk tiket nomor empat ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion lagu tu di gaga Gisli Jabu begulai ngau Matius Mambang. Ayah gondrong,
1: ayah gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Arif nuduk tiga tiga minggunya kemari. Tujuh minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siko penanyi kekala jadi juara SSJ. Kala menang vokal terbaik dua kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican ngekai rambukai.
1: Mah, ini Umbay. Nama op ya. Tapi benda juara gak? Kati ke merican.
0: Nah, merican.
1: Oh, merican.
0: Nyati juara.
1: Umbas, menuduk tiga, empat.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak nugrah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: dia tu tuang udah datai buat podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ah, ketiga. Ya. Ketiga ke baru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduh engkau, bersilih penuduh engkau, lagu Ika.
2: Oh.
1: Ah. Umbas Manggai Kati. Ha? Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Laban ngai ke pangai ngai kertong.
1: Nah manggai kya. Laban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kenda nemu cara nyaga ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pangai di dia retong.
1: Okay, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, laban ya, disalai. Ya. Disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bab nodoti ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki dua gigi anak tangga. Tiga minggu dalam, udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari perudua tiga lima minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki dua gigi anak tangga. Leka ngau tiun lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Nanti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tengah, tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, jabuan hari dua tu tadi, Wandi Ali mega bisi datai engkau nguluk Siti Ari pengawak tak lima tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ha, ya kan sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa ku bisa tu mong ya.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Nama dia dia mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia na mana madah ni ba madah ke jabuat ku ya.
0: Oh, ngai ke ngacau ya.
1: Ukai ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega ya kan sama bisa datai tu tadi ya nya tuning kabi.
0: Oh bos.
1: Tuning kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen.
0: Oh Silly Queen.
1: Tau ke mami buntat. sama bisi datai ngau pengawak namanya engkau tak limat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu. Jadi ke terima kasih ya. Mayo bala kedatai orang bukai ke sama bisi datai cigo Ellen Yuntai, cigo Gibson mega, pemisi ya sarinya nanti ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap mako ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pedaku mari. Oh ayah gondrong di bise. Bise. Ayah gondrong di Jesli Jabu.
0: Kemi ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari make me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di peda aku. Ariza Reho. Bisi datai. Sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelenda. Ingat kemarin sis jernya baru ku perasaan semua ya.
0: Betul.
1: Pian mega penanyi Ari Sida Bidayo bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat dekat Mezavos dek.
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayo kebukai ku sekedana ngalah mau muang lala aku udahnya sidak penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega mayo bala datai hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo, semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
0: Punya mesti ke datai ya mesti. Ya kita ya ajak tadi mai ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tahu ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayu. Belagu mega bekeni di kamai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandara orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nya diterang ke magamenya. Jadi mayu mega ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih hangge bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. kucing. Okey. Okey, jadinya mengelansak mimin mata dia neh. Tangku nemu orang mayo tanya-tanya bekawal ngau SJ SJ tiga ke sembilan lagi. Ya. Apa kau buat?
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Itu udah ada taibak penuduk ke nomor dua.
1: Munyi aku dah buat. Nanti kita dengar ni bagi lagu bab nurut tiga dua. Retinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didingannya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tu nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus, ningakah penduduk tiga dua ke sekali tu.

0: Ya produk tiga dua. Apa dua tiga dua?
1: Ya artinya ibu minun lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi penduduk tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengka aku ngelengka. Artinya yang lengka ke penduduk ya kau dah 3 minggu nor ya terpanggai.
1: Betul.
0: Ah, 3 minggu dah kalahnya di juara carta. Ya. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Oh, Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megak ianya juara baru kita minggu tu. Mengira pagati ngagai The Crew. Ngau megak Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gaun ni ngena baju iban ngepan nernya lagu apa? Gawai. Udah M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M gak megada Crew. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut ya. Baru hari atas ja buat Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uli aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi begulai ngo Nicholas Frederick.
0: Nomor 6
1: aku sayau. Nomor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi. Pengerindu nak datai Ba Adan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Nomor 2 Veronica Natasha
1: Nuan Meleka aku ngelengka.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia layak ke penudi. Layak ke penudi ya. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke udah sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Nanti bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada macam-macam sos. Macam-macam ya. Jus kebisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Lenggai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Rekannya
1: kena bayan.
0: Apa ya? Nama pengap bayan kena orang.
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang kena beli meh.
0: No.
1: Produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Kena salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Dan tu sama ngong urang ya betul dah nyamai di kelala
1: pak sebelah kedai. Yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Panda gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngongurang bukain eh.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tuan mai peninga ninga ke lagu ya ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisi
1: pansut
0: dekat meri peluang agak kemasuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut dari carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuot engkau sia-sia menyikum ya, layu.
1: Tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansuot.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya. Kita beri selamat selamat berserara ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru, ke pansuot, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansuot minggu tu.

0: ya kalau mak nada itu kar kebaru.
1: Oh, pia. Apa tu pangande bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh mayuh pangande. Ah, benda peti nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tu sate ko.
1: Tu sate deh. Udahnya.
0: Ya, kita kucing tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya deh lalu mulai ka. Ngai deh kita genya ori pangan Veronica Natasha.
0: Kan kasar. My love, new love.
1: Semak dah tau aku jangka aku di ka di ka bepangan ngopi bere.
0: Pipi Chloe kah?
1: Ya, pipi Chloe. Di ke Chloe.
0: Pipi Chloe.
1: Ah, awak kedai buat Alex Wan deh.
0: Aku ibu minat.
1: Lapar eh?
0: Lapar aku ada nyemun nyebut nama ya. Pipi Chloe.
1: Amat, amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didengar ke kita tadi yang masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: penawar
1: baru.
0: Pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apa? Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tu na digaga Doni Lang pun. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabuat.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan lagi jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi maya CJ orang nak malah jabuat malah dunia lang
0: je. Ya, ati aku pun dia menda penyanyi itu.
1: Okey, jadi ya, munyi ke semaya aku, ngagai bala kita, kelebih lagi, tentu ya bala kita endang udah nganti. 32 itu lagu, udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih
0: ya.
1: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah terjari aku.
0: Betul.
1: Aku jaga kamu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Laban juri profesional dah udah dipilih ya. Tiga ikut udah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik jalan dia bak vocal music kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya.
1: Bisik band atau ke kumpulan. Bisik mega solo. Dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah. 19
0: tambah 3. 19
1: tambah 3.
0: 24.
1: Wah.
0: Kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: itu
0: tambah 3. 9.
1: Itu yang dikena jari.
0: 21.
1: Nama kebuah 21 dah.
0: Aku nilai nama orang pengatur.
1: Ujilah desa. Oh, tekak lah aja buat jadi. Pelabak aja. Pelabak deh.
0: Oh, pelabak. Ngambil kenyamai orang ngatur ya. Kini.
1: Nih, apa? Ini sudah mutai deh tu lah.
0: Ada ya?
1: 19. 19 solo. Tau ke penanyi tengah tik diri si Fiko aja nanti nanti bisi band tiga buah band tiga tip band lah
0: luri ada sih enggak kah
1: luri luri nama
0: tiga buah band
1: ada dai band aja luri dai tiga band atau keraban beraban artis namanya semi finalis beraban tiga lalu ya tik siko aja toko solo ngati kediri 19 semua tadi 21 ni ya
0: okay.
1: Nama kebah 21 ukai 24
0: laban udah tiga itik band ah.
1: Nama gini ke band
0: aku
1: dah.
0: Ni lah nemu laban engka siko bisi main duit lagu
1: nyatre betul laban bisi penanyi yang tadi main dua itik lagu laban bisi sekedar penanyi ia kalah juara tahun 2025 engau juara 2024 lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ia ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana cukup mana rugi yang tak dipekit ke bak semifinal SSJ 39 ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama bak SSJ semifinal renggat semifinal ke dekat atai jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah nganti lama nganti laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke merik pemutus yang agai bala sida pemutus yang dekat temu sari tu lagi sari tu lagi
0: cik sama email sida kabisi email
1: udah tu lagi pukul pukul udah pukul 4 lemai.
0: Oh.
1: Artinya udah pukul 4 lemai sarito.
0: Ya boy.
1: udah pungkul 4 lemai mai sarito udah pungkul 4 lemai nanti nyemak ke dalam minggu tu artinya nyentuh hari minggu tu kita nadai nerima email artinya lagu kita nadai dipilih. Nah, nyak tadi berkawal nyau SSJ ke 9 ke Pemadu Baru. Okey, Jabut. Tentu ya udah tu bala kedek ngundi lagu dipinta telefon ngagai Kunti buat FM kedek ngundi lagu di kerindok ke sidak ya. Nyalai ngagai bala ke udah bersedia. Terus bugulai ngau Jabut serta mega ayat tu yang tidak salah ko. Ayat tu ya minggu tu.
0: Ni ko ya.
1: Barang ko ya. Dua di ayat tu di ngambil undi ba program cerita siapa juara. Bertemu baru me kita ba program cerita siapa juara tusun ke dekatai. Tusun ke 20 minggu ke dekatai tentu ya mayuh gi berita bekawul ngau SSJ ke 9 ke dekat di bantai ke kami de jabut ba cerita siapa juara. Recap minggu tu. 10

0: Gubak Carta Sapa Juara.
1: Di bedau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Layar, layar, layar, pek.
3: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau berselipun ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru lah, telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Kolera tau ke penyakit muang ai tanaman kenyawa enti nak ditagan ngau jambat. Kolera oleh berampit, hari-hari tak kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggu jong ke tampun pesuh tak ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera oleh diselia, hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sepeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, ke udah dipandu anang hirup, air hidup tak ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin Kuci.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tahun Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello, buat sila mga lari nga kayo sa duwa, dahil nga sila maaari gawain.
0: Yung mga kakawang ako niya minahin.
1: Ako, tada, bado sedia, bado masuwa, tada. Dahil dula, lalaw dulu.
0: Sedia dulu.
1: Ya, punya minyak dulu, tada.
0: Okay. Unay, tada minah.
1: Lama satu layak ke penudai.
0: Layak ke penudai. Coba ada penyanyi siapa?
1: Urai ngau de kerau.
0: Urai ngau de kerau. Okay, lo si M ka. Okay.
1: Okay,
0: lo si M ngau kerau. Okay, nomor satu.
1: Nomor dua, umba semangat.
0: Nama to di bina setekan-tekan nyawa ada to.
1: Umba semangat.
0: Umas Mangai Kati. Siapa penyanyinya?
1: Nyana ingat.
0: Dek kira-kira merembang tu lah. Umas Mangai Kati. Halo. Okay, Mangai Kati. Okay, Umas Mangai Kati. Yus Andro, nomor tiga. Nauli Herbina tu. Setekan.
1: Aku kena ninga.
0: Kati kau kami unai dia. Oh no, leh. Ngiga lain kemana kita Rebina? Punya harap kati kau telefon. Okay. Hello.
2: Hello.
0: Oi.
2: Apa contoh?
0: Apa tu? Ya. Nama berita betul hujan nak kita semujannya.
2: Bakal mua nua mendoang mua tu.
0: Oh, kira mua mendoang punya.
2: Ya, betul berdau bakal mua tu.
0: Bakal mua cungu.
2: Bakal mua jambu lah.
0: Kaya kau yang sampan lah, kamu itu ayang kam di tau.
2: Kena berdau nua
0: nua. Okey, betul. Unik dek.
2: Nomor satu, Lucy M.
0: Lucy M, ada kru, okey. Nomor dua.
2: Yus Andro.
0: Yus Andro, okey. Nomor tiga.
2: Nomor tiga, Veronica Natasha.
0: Okey, nomor tiga, Veronica Natasha. Nomor empat.
2: Nomor empat, nomor enam tadi ya, apanya, referensi.
0: Next referensi. Referensi.
2: Nomor lima, Rachelie.
0: Rachelie, okey.
2: Okey, bisa sekolah antara tadi.
0: Nama?
2: Nomor bisa sekolah tadi ada ya?
0: Bisa ya, katanya itu nanti sekolah.
2: Ada isi penyuluhan kau dari hari.
0: Anak ditau pagi tadi, aku sisi pagi.
2: Oh, patut ya, mana okey lah.
0: Okey, Badum.
2: Bye.
0: Ya, tadi Badum, hari simpang semunjan. Ya, bisa lagi. Ayang kam. Halo.
3: Halo. Dennis tau.
0: Oh, Dennis, hari Miri. Okey, Dennis. Nama berita kita Miri mana hari tadi, Dennis?
3: Tadi
0: ada
3: hujan,
0: dia tu
3: panas.
0: Oh, tadi hujan, dia tu panas. Okey, lainnya hujan panas nanti ngawa. Anang ya hujan terus ngaya tiga, panas terus ngaya tiga.
3: Oh.
0: Okey, Dines, unde dek Dines?
3: Dua atau tiga dek kali.
0: Dua atau tiga artinya beren Lucy M lagi nomor satu, Veronica lagi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor
3: dua.
0: Nomor dua. Dua atau tiga aja bertukar kah?
3: Dua atau tiga aja kali ya.
0: Oh, Yus Andrew nomor dua. Berindikan Tasha nomor tiga. Ika nomor empat. Nomor lima, Richard Lee. Okay, Dennis, thank you very much.
3: Bye-bye.
0: Nah, tadi Dennis hari mirinya yang kam. Halo.
4: Halo, Bud.
0: Woi.
4: Selamat ngali hari, Bud.
0: Ngali hari, selamat.
4: Apa ini?
0: Siapa itu?
4: Peter itu, Bud. Hari itu dan Miri.
0: Oh, Peter. Hari itu dan Miri. Oke, okay, Peter. Mana hari hujan? Baru udah batu hujan?
4: Baru udah batu hujan.
0: Oh. Oke, okay. Peter. Unde deh, Peter.
4: Nomor satu, Lucy M.
0: Okay, Lucy M. Bukulah yang ada kru. Okay. Nomor dua.
4: Yus Andro.
0: Yus Andro, okay.
4: Nomor tiga, Veronica Natasha.
0: Okay.
4: Nombor 4 Eka Sepul.
0: Okey.
4: Okey, nombor 6 Pelang nombor 5.
0: Nombor 6 Nick Refensi.
4: Yes.
0: Okey. Nombor 6 Pelang nombor 5. Okey, terima kasih Pita.
4: Sama-sama.
0: Okey, very good you.
4: Yes.
0: Ya, tadi Pita hari itu dan miri hujan sih tak ada yang kam. Nah, siapa ke? Ap kita yang nyawat ke peningak kita ke nemu berapa tu yang kam?
5: Hello.
0: Nemu 5. Hello, Mac Chagat.
5: Yeah, correct you.
0: Okay, Mac Chagat. Nama gagak dah sari tau Mac Chagat.
5: Ningan wan tu kucah.
0: Oh, ningan aku kucah. Murinya mai. Unde
5: ide. Saya bertemu mu masak.
0: Ya, sigi bakaya nya.
5: Nyok diri aja dia tu.
0: Ya, nyok diri ko jam di tu orang ngeng nuang ku. Okey, angkel mek cekat nomor telepon. Okey salah. Unde. Nomor satu. Bukul lain ngalo si M, okey. Nomor 2.
5: Nomor 2 hanya Umas Mangai Kakaki.
0: Umas Mangai Kakaki. Yos Enro. Okey.
5: Nomor 3. Nuan
0: Melengka. Aku Melengka. Veronica Natasha.
5: Okey, aku Melengka. Aku Melengka.
0: Ngalengka. Okey.
5: Okey, hanya nomor 4. Nomor 4. Saya dua lagi.
0: Richard Lee, nombor 4.
5: Oh, itu salah. Nombor 4, itu nombor 6 tadi.
0: Oh, okay, nombor 4, Nick Referensi.
5: Nombor 4, nombor 6 tadi.
0: Okay.
5: Nombor 5, saya lagi Richard Lee.
0: Nombor 5, lagi Richard Lee.
5: Ngajaknya.
0: Okay, thank you, Mr. Mike Chagat.
5: Welcome.
0: Thank you, Pak. Kumai di sebarang. No, enggak Mike Chagatnya. Maya salah kena kianya minggu sitinya boleh peraya ya. Okey, siapa tu? Hello.
6: Hello. Hello, hello. Po, nanti orang. Bakar merata. Enggak salah channel. Salah channelnya tadi yang kamu. Apa? Pada yang pengawal tu. Hello.
7: Hello.
6: Oi. Nya, ya mano nyawa aku.
7: Ini muka tu.
6: Oh, muka Mesta Janang.
7: Oi.
6: Nama berita mukanya Janang.
7: Hah?
6: Nama berita kita itu muka.
7: Oh, berita aku mana nak buat surat kabar.
6: Mana menya? Mana pesan bari dia oge mana menya ni?
7: Janang. Oh, ayo lah.
6: Okey, Janang, unik dek.
7: Dua kau, tiga aja, tukar. Tiga pula kedua, dua pula tiga.
6: Udah bukain sama. Okey. Nombor satu, Lucy M. Begulai dengan Degro. Nombor dua, Yus Andrew. Nombor tiga, Veronica Natasha. Nombor empat, Ika Sepul. Nombor lima, Agi Richard Lee. Betul?
7: Betul.
6: Betul. Okey, terima kasih, Janang.
7: Kasih atas semua manuk yang nak kerja.
6: Ya manuk, ada yang semelih manuk dia nya.
7: Oh, anak.
6: Pansau.
7: Tenang taruh pilih lah.
6: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okey, peningat kita ke bapa yang kam. Sekali tau. Ya betul sih pada ampuk rimna yang kam. Halo.
8: Halo, selamat ngalari guys kedua dek. Gua sama Riga
6: kedua. Udah nike, udah nike. Okay, udah nike pun jamu dek.
8: Pun jamu tu, agak dapur aja tu. Tu pun kes kat.
6: Okay, kes kat. Okay, di udah nike pun.
8: Nomor satu,
6: iya. Okay. Nomor satu siapa?
8: Nomor
6: satu sekeru. Nomor sekeru.
8: Ya.
6: Oh, lu sih emang ada sekeru. Ayo angkam. Nomor dua.
8: Okey, ada sekeru, ada kru.
6: Oh, ada kru. Kamu dinya aku. Ada sekeru. Okey, nomor dua.
8: Nomor dua.
6: Mangai kati. Mangai kati, ya,
8: Sendro. Lagi mana itu putus barung.
6: Ya, laju kah? Mangai kate.
8: Nomor 3 Umbas.
6: Umbas Ika.
8: Okay. Nomor 4
6: Berindik.
8: Pangerindo naik ratai badat.
6: Ini Pangerindo. Okay, ini referensi. Okay.
8: Ya, nomor 5 buat aku saya. Aku rindu saya buat.
6: Aku rindu aku saya. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace Fredrik, ah?
8: Terang kah?
6: Terang, lebanti kita nih kepon jambu nih lain telepon.
8: Terima kasih, sudah ada buat, bye.
6: Oke, okay, bye. Agi kak, ayang kak. Oke. Okay. Ngantik dulu. Nggak jadi bersifat dan tato-tato. Hanya ya. Ayau, bedau. Oh betul, hanya happy say. Okay.
9: Hello.
6: Hello. Hello.
9: Hello, bud.
6: Oi, betul bud. Aku tak ada bongin. Dengar ini.
9: Oh, ada bongin. Okay, bawa minyak Arab.
6: Betul. Siapa tu?
9: Kalian termuda tu bud.
6: Siapa nama kalian termuda? Maila boleh perayaan ada beri orang perayaan deh.
9: Beri kau kenalan ya bud.
6: Okay, kalian termuda. Hari ni kalian termuda. Hari muda itu muda.
9: Bau.
6: Hari bau.
9: Temuda apa bau? Temuda okay. Lama.
6: Okay, oh, temuda lama. Oh, bisa temuda lama sih datu. Okay, temuda ya, lama. Uni deh temuda lama.
9: Okay, nomor 1 Richard Lee.
6: Nomor 1 Richard Lee. Okay, nomor 2.
9: Nomor 2 Lucy M the Crow.
6: Okay.
9: Nomor 3 Yus Andrew.
6: Nomor 3 Yus Andrew, betul. Nomor 5 nomor 4.
9: Nomor 4 Pretty Nina.
6: Oh, Pretty Nina. Okay.
9: Nomor 5 Veronica Natasha.
6: Okay. Ngaja.
9: Okay, terima kasih banyak aja.
6: Okay. Kalian termuda anya tadi kalian termuda. Kumai ku kalian termawai tadi ayang kam. Okay. Tuh. Halo.
9: Halo.
6: Oi.
9: Abalo to.
6: Abalo, okay. Abalo hari matang. Ade hujan kita yeah. Matang abalo na magagade.
9: Tengari ko. Ada ninga radio.
6: Amay gani jaw. Okay. Okay, abalo. Unde, unde.
9: Dua ko tiga aja tukar.
6: Oh, mana mate. Dua ko tiga aja. Okay, nomor 1 Lucy M. Nomor 2 Yus Andrew, nomor 3 Brindika Tasha, nomor 4 Ika, nomor 5 Richard Lee, betul?
9: Betul.
6: Okay, very good you.
9: Ila ngambil file buat.
6: Okay, nanti betul. Nya tadi abang lu. Puh, mayu saya tu ayah angkam. Halo.
9: Halo.
6: Oi. Siapa tu?
9: Kahit dia wis pangkal lo.
6: Oh Rahim, di ninga radio kan ada di Rahim. Enggak di tomai rembang aja tau.
9: Ah,
6: lagi baru tanya sebut.
9: Udah aku dari berubah. Pot.
6: Oi.
9: Dengar deh. Dari berubah.
6: Oke, ada
9: berubah. Bukan ada lintah. Nemo kan?
6: Nemo.
9: Oke,
6: dada lintah. Nama ada lintah. Oh my god, dek enggak orang makan lintah kan. Nemu dek jadi bertemu banyak gagah dia jaga aku ya.
9: Apo, ya kan. Oke.
6: Oke.
9: Yep.
6: Oke. Aku sih nemu Rahim. Oke. Bis sikoda kak. Ayang kak. Oke. Oke. Tuh, mayu atau tidak ketau. Nyusa ke kampung ai tu. Halo, beda. Nyayang ya kak. Halo.
8: Halo, Jabuat.
6: Uy. Siapa tu?
8: Mian tu, ada kapit.
6: Oh, Mian. Nama berita kita kapit, Mian.
8: Hari malam tadi sampai lemai tu hujan aja. Buat ada yang tampak panas.
6: Oh, si no. Matang nyamai ke pergila panasnya.
8: Gare kena rangkai.
6: Iya, tahu jemai pergila nya, ada yang ngawaknya. Ni tu pernah salah hujan pun salah.
8: Hujan salah.
6: Okay.
8: Sedang.
6: Sedang. Okay, Mia undir.
8: Okay, nomor 1 Lucy M.
6: Okay, buku lain of the crew. Okay, nomor 2
8: Yus Andrew.
6: Okay.
10: Nomor 3 Ika Sepul.
6: Okey.
10: Nomor 4 Natasha.
6: Okey.
10: Nomor 5 ya ke nomor 6.
6: Oh, ya nomor 5 ya ke nomor 6.
10: Okey. Nomor 6 ikut ke nomor 5.
6: Nick referensi. Nick referensi.
10: Okey. Makasih ya, Bud.
6: Sama kami ya. Nyak mia ari kapit. Agi ayang kam. Yang kamnya dia ingat nekan telepon. Siti lagi unik kita last ke penuh dia koya tu. Tu siapa ke bernasib ya ke penuh dia tu. Nyak ya. Halo.
11: Halo, selamat tengari. Sambil lemai cu.
6: Selamat lemai po. Tu aku menang tu.
11: Tinggal bas terus
6: ya. Nanti kita nanti bas tu monit tinggal bas.
11: Oh iya.
6: Aku nemu ni dekat. Nanti berubah ni dekat jangka kau ya.
11: Ya.
6: Aku sikit nemu. Aku emang ni siapa dek kalau berubah. Kayaknya main bekerja aku ke.
11: Ya pak. Saya nak tahu cukup pendek ya.
6: Bagus, thank you very much. Ke.
11: Okey, dia apa? Ini dia aku cukup lah.
6: Hah?
11: Ada si mana? Ada si kena?
6: Ada kena, ada dia lah nyempau. Ada kena, bukan beri rah dia.
11: Ya, itu ada kena. Tapi itu ada kena, ya ada kena.
6: Amai kena. Okey, ke.
11: Ada.
6: Ya, ya.
12: Hai, aku Osman Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
13: Carta siapa juara. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara. Di bedah, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire
1: teh. Kemaya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
2: Dia bermula pesisial selalu bisa borang yang engkau kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tu rumah ngemai borangnya deh. Ngemai baik borang agak raya tu akhir so dia isi di kelayak isi laban bantuan tu nak semua layak lah. Hanya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut dia kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya laban bantuannya bisa deh. Maka tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas budget 2025 dia tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah. Nyak ke buah minta tolong lah bala pemusai kita bakal sila memancar pengurus ke rumah. Ada salah mayak pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tuanya di tu rumah memang
3: munyak
2: baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
3: pada
2: tu rumah pula aku mayu sekolah magang aku nak
4: Encik Heri anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
5: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai seminar uleh ngadang maya terpangkah bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkah bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acap. Pihak mega, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
6: Kes culiak tau kenan biak tik di taban ke orang kenak dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Telefon kami 082-258-634.

Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu 8 hari bulan 5 2026 tu peningah. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu BC Insur kini sehari tu ya jam ke dia tu sigi suahgi mata tu lanuak-lanuak. Kelebih lagi, nanti kita benua gereja pengawak. Bisa kita akan ngantuk kini, mata tu ngumbak maiga, nemu kita benua kiruah, menung mayuh pengawak ke digagak, mayanya gaya katindua. Nuju kita ke berasa ingan tuaknya, nengira kita ke derumah dan dur gawak, kita ke benua deriba kini ya. Bandur gawak di rumah dengan awak. Tanti ngantuk benun teribanya. Nyak, ya ke... Nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Nanti uliah. Andang majak terus ke perjalai kita. Itu dulu kini. Okey, sebenarnya ungkup kita ke perjalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi agi kita nyak bak jalan yang lun. Nanti berasa ngantuk. Ngetu dulu bunga semua kini. Nanti bisa mansa orang nyual tucur pisang. Beli tucur pisang lo kunyap-kunyap kini. Awak kena berasa ngantuk. Nah, namun meh kan jadi tak. Nanti aku tadi ada suah makan tucur pisang menung ngantuk. Agak suah kaki tidur. Okey. Ini yang harap ke balai kita yang sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu. Pedinga. Aku Ken Michael mulai ngau kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berina kita ngau lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai tu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Kadang sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya, kita berperinangau. Roslina Bilung, lagu baru Aria, Kemari Ngejang Begitu. Bulengok kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

Brunei disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei Kenang Kenyawari Subah di Intu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari inai bersekedap menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah di Intu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerumpun pangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelintir hari pesai ngau pengrami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang beribasa menang dengan

0: ai, nu an me, cum am aplicami.
1: Nama perkara kepatut digaga anti nuan nemu diri kena tipu. Padu berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: mari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

Selamat kali hari. Nuju kita yang ke baru mendiang ke kami berentak ngali hari hari lima tu. Lalu tentu yang kita bergulai dengan aku Ken bawa tu jentuh ke pukul enam lemah itu lagi. Hari yang ke penulis hari tu hari lima. Reti ya kita ya udah mujur napi hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat. Lalu datang yang bapaknya ujung minggu. Jadi ujung minggu tu tentu bisik sekedar kita ya ke ngambil awak tu nur healing atau ke ngelengkap ke semua tai ya ke lima semua perkara ya ke ngenusut ke runding kelebih ya ge bab pengawak ke dikerja kita. Utai tu normal semua kita yang ngasai ke ya tiap ikut kita ya ke nseput di dunia tu kita yang mensia tu nang bisik penanggul atau ke bisik perkara ya ke mar diputar ketua. Hanya berpanggai berpengelan dia kita siku-siku mutar ke yang mar tau ke mudah tanya di kerja ha. Bisik sekedar tadi tajapan bisik penanggul bisik tanya ngenusah ngenusut dunia yang bermua ya hari pengawak ke di kerja ya hari ke diperhati ke kita ya ia nak berupai kita nak nemu penanggul ke ditapi ya siku-siku bisik kita itu tucum belama sebampai di pedak senang belama hati semampai di pedak lantang bakar ke nadai penanggul tucum berlama-lama. Bisik nak kita ngelala orang bagainya. Hanya ukai ngagak diri. Tang kebenarnya. Nya mekanism kena ngetan. Kena nindiang diri empu. Laban sekali tua tu tadi. Tertungkap labuh. Bedau tentu. Bisik orang ya ke dekat. Nyambut jari kita. Tahu ke ngetan ke kita hari labuh. Nyameh dunia reality sosial. Dunia kemayari. Jadi anang berumban percaya, anang jampat terperasa laban tucum siku-siku kita yang tadi nak sebakar. Bisik kita yang tadi tucum, segi amai lantang hati, bisik tucum ya ke semina digagak, ngagak diri, kebenarnya tajapan dalam hati, dalam penghidup yang mayuh penanggul. Jadi anang jampat jadi hakim, anang mandiang ke penghidup dirimpu ngau penghidup orang bukai. Laban siku-siku pejalai kita yang singkang kita yang nak sebakar. Udah lepas tu lagi, bak rentak ngali hari. Kita dekat perinang Ika Saiful ngau lagu Malam Agi Muda. Tang sebedaunya tu lagu Ari Linda. Nadai jalai tua berpangan. Bawa rentak ngali hari. Bergulai ngau kami bak YFM.

petang kali hari, hari 5, agak bergulai dengan aku, Ken Michael, bakon TYFM, ngali hari tu. Irup mayuh ke air lebuh maya musin hari ke angat. Kena nyeliah ke dehydrate, dehidrasi atau ke kurang air dalam tubuh kita, kurang cecair atau ke liquid dalam tubuh kita mensia tu tahu kena tai ke mayuh macam penanggul bak sistem pengerai kita. Lebih lagi nuju kita ya ke suah lagi di luar rumah, kerja pengawak di luar rumah. Nda pedis berbekal kai lebuh maya kita nurun. Anang ganti nyawa awas baru kak ngiga air, kak meli air, nyamai mai air ke diri empu. Selamat ngalih hari megah duju bala kita ia ke gawak niti jalai, bala driver grab, driver e-hailing kita. Nangira kita nya ba servis e-hailing nganjung pemakai tau ke nganjung orang. Lalu nak ngira megah nama bansa perengkap pengangkut ke debaik kita ngarap ke sama belak berjimat. Kita ia kemai perengkap pengangkut miet, kereta miet motosikal. Semampai awas bak simpang tau ke bak junction nendur kita patut ngetu ngetu. Lalu pihak mega anang nangkan tau ke entudi kereta ke besai ke lalu dampih laban ia bisik nendur deribanya tadi nak medak tau ke nak terpedak ke kita. Jadi inti uliah seliah ke enselit bak nendur ia kena patut kita ke ngena motosikal sama-sama nyaga pengelikuan dirimpu. Ingat barumah bisik orang ya ke sayau ke kita ngantik penatai kita nintiang hari. Bala anak bini apa indai kita girlfriend boyfriend kita ke bersulung ngau mayau ngau kui jelu ke dikerinduk ke kita sama ngantik pemulai penatai kita di rumah nintiang hari. Lagi terus minda kita beringau dan lepas tu lagi kita mulai ba Raja Joget 36 anak minda kini-kini Barry Presley Olivia C ngau Leo James lagu gawai madai begawai udah lepas tu merindang kita tang sebenarnya trio meh lagu tu hari abang kaya bisi undang selepak batu baru tak ngalih hari.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelan Sejarah.
2: CSP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Rindu mendengarkan lagu-lagu joget.
5: Kenapa bulan di langit, takut
4: Nina, Raja Joget. Tenang.

Lipat Semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget ni. Ha, dengarkan lagu-lagu joget, rancak, joget Ari Sarawak, joget dari benua Bukaipan, Bisi Megah, ditebah kita lemah itu bar Raja Joget 36. Ana Mindah Kini-Kini, laban bar Raja Joget 36, kita bisi lagu.

lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini, Anang Ginzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36.

Yang hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei ke dan kenyawa hari Subah di Intu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bersekedar menua bukai megang nak disambut sama hari 8 bisik megang di Intu dalam bulan 3 ngau megang bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerumpung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelin.

biasa inang ngangkut pemuasida ngesai kepala anak ngongin turun bilia nyengkau muka bekerja kalai hari kedikelai bangsa tome dikenang mesai balai inai di dunia inang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita ku inai nuan meh kumang artikan.

Easter Jones, lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai, mandi ke air. Hari yang hangat tu nyamai-nyamai berendam berair. Jaga mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nang ira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sidaya nejuk ke sidaya ke diri. Lalu nanti kita ba sungai, tentu ke kita nemu gaya air ba ndur kita ke mandinya. Penusah ke dikumbai kita palak air. Penusah ke dikumbai kita palak air. Air sungai ia ketemu ngenyit deras. Tahu benar ngujung ke penusah nyadi. Jadi perhati ke mana? Tentu ke kita nemu gaya ndur pengelikun ndur kita mandi. Jaga pengelikun diri impu, jaga pengelikun diri sebilia. Okey? Lagi terus berperindang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Nuju kita ia ke nganti Ferry Triso. Dalam ada lagi jematan Batang Lupar 1. Nyau kat tembok. Nada lagi nepan ferry meh. Ngelayang Nanga Sungai Batang Lupar. Nanga Sungai Batang Lupar. Lagu Ari Andrew Bonnie James Joget Rampak Batang Lupar. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa lagu Ritimoti Ngau Castello Jawi Pak Raja Joget 36.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apo dan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ta subak. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupur ke merahnya. Jot pakoyo tu apa-apa nak ulah mayu. Nu nak anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya subak penuh ku jako 15 ringgit semua seputar. Maru du subak setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas, ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar. Nya kena micu mulut.
4: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

Baca Joget 36 lagi bulan dengan kami lemai hari 5 tu peninga. Anda lama lagi pukul 5 lemai nur kita mendiang ke Berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Okey. Lalu lemai tu menuju kita ke nyangkanya ujung minggu tu. Perambu dekat agak kuih nama kuih gawai lebat dalam lagi kita dekat ngintu gawai bulan 5 dah tu nak berasai beberapa minggu dah lagi dor kita yang tadi ngintu gawai dayak ya ke tahun tu lalu tentu mega bala kita yang tadi udah nemu nama utai ke dekat di gagak di nah ke kita ngagai bala pengabang tentu ya utai ya ke patut benar di bantai ke kita kena kita nyambut penatai debrik kita ngagai bala pengabang ya ke datai ngusuang kita yang lebih mainnya ianya pemakai tradisional tau ke pemakai asal kita bala sida penganan kuih jala sarang semut aku pernah tu nemu kat nama-nama kuih asal kita itu laban bisi kadang-kadang nama kuihnya bak nuar siti tu lain ga menua siti tu lain ga orang umay tang hari pada mata aku bu tanya terik nak kentu jawah bidaman bakal sida penganan sida sarang semutnya bisi orang ia kengumbainya penganan jala bisi orang ngumbainya sarang semut bisi orang ngumbainya pizza pizza ok pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagu joget kita iba Raja Joget 36 udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Clement Man Kedembak Kedembi dan sebenarnya kita mendengar ke lagu tu dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kunti Bak Raja Joget 36.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

Rentangnya hari 8 hari bulan 5 2026 jam ke peduli jam ketiga kita lemai tu nyentuk gagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih yang kita ya ke Meruan milih kita kemudian ke kami Kenyau hari tadi peninga bawa rentangnya hari. Lagi boleh dengan aku Ken Michael Bakonti YFM lemai tu selama lemai gaya kita ke baru mendiang ke kami ndak berasa ini udah hari ya ti ke 8 bulan 5 tu ujung bulan tu nur kita ya tadi ngintu gawai daya lalu nyangka kita ke bisi meda tiket bilun kini lemai tu bendar ngiciang hari ngiciang ni maya tiket bilun kemurah berita mana mega rega tiket bilun ya kemurah hari selama bermusim pengerami itu rebat RM50 penerbai bilun area Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngau Sarawak serta mega Labuan berserimbai ngau pengerami gawai ngau keamatan 2026 berkaling 15 hari bulan 5 ngagai 14 hari bulan 6 pelabak aku untuk mengamimit mega tahu ngurang kaki meh kos kita yang beli tiket bilun kita semena murga tiket bilun tu kayaknya mudah kai murah lalu peluang atau ke awak nur kita mulai ke diri mega kadang-kadang yang tadi tanda kemisi meh tua tanda ku ngau ya ngicak ke kita nya sama belau le mulai ke diri meh nyerumbak gawai tahun tu okey pukul 5:30 lemai tu lagi nur kami mai kita mendiang ke panggau cerita tuai gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka tanggapi kita mendiang ke panggau cerita tuai tu lagu Ari Bon Kelinim nuju kita ya ke ngikat tali danji ngikat tali semaya ujung minggu tu melah pinang kita ia ke betunang lagu kada beri nama Ari di antik tua bawa rentang ngalih hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, bas meh. Medok kok ngasuin depan. Tepen kok nutup pintu tu malannya.
0: Bah, yo. Mama tekenung. Haram lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor deh.

Tapi malam ayo, kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi mungkin nyuat sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima iku iban ya kesama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sudah keberanau, dia sudah enam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke doa iku sirak serumah munya. Uliah munsuah, lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Palak ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya disengai tadi. Sigi bisi palak sida ya semuanya. Lebih lagi palak rabung seruai bini ya ke bernama calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat babayak. Laban sida ya udah babayak babancak babi. Kedaduh ke antara Raban Iban ngau bangsa kanto. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai bawa. Nadai biaku selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuah maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi. Nyubisi angat dah. Ninga balai ban kau dah mayuat. Uliah munsuah. Tang. Lalu nak dipebalas ke sidak ya. Laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya ngenang rabuang kau bini ya calak. Ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngawaki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya, benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisik munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan ke diri siko ya ja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisik gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuah seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabuang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemanya ke udah gagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
Maya jaban kamati nagay di rumah. Yaw dah ngagay rumah ikum di Merakai. Ngiga manok sabuong. Labuas sa majaw sa mpawa. Juntang nganuga ke baru nurun ngau nyingai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuas sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyang datai dia. Dia durang lu madah ke ya sida akik geraman. Baru dah nurun lah. Udah nurun lah mamat. Pihak ko sida serumah. Bisa indah. Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Pihak aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu. Ngasuh. Sidak tu. Haji tu nitih orang ke Jakob nguyanya tadi. Tang haji tu. Ngai ke Jakob. Eh. Kapal. Ya nak mati. Nak maku tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nyenak berbalas ke mati apa yang winai aku. Pihak aku haji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ia ngamik manuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia tak mudah nak lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau bungai nuyang ku cerita harinya bungai nuyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang ke jaku apa de keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari itu lagi tawas dah nuan patut mupua dia tahu nuan nitiah kesidak ya ku dah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gue ni ke rumah aje, nganti bawa madang cala bawa ujung tanya. Ah, udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuannya ni ke, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi nami ku dah tay dah, dan kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak ke musuh nuruan dia je nuruan dia anak nak di nuruan ti nuanya amat kasih kapai serai nai dia ya kudah mati dia bunuh musuh berdau dia berbalas ke kita pihak aku bengenu yang bijakku dalam mimpi aji itu tadi. Ah, nyepi utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai, dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat. Hari yang tinduak tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi? Lalu ngigak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekinya. Tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenar Malika hanya lu nanya ya nai kekini dek dah apa yang masih yang kau bini ya nanya eh kan itu yang sudah akik geraman ngau sudah aku dah nurun ngau nyengai jaban kian kau aji nyawat bini ya mendak dek tadi tak madah kediri ngai kian ke. Kau inai masih yang ke nyawa dia. Eh, kian ni. Anak mayu tai tanya dek. Pedak mana kanak tua masih yangnya. Kau aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban kekak debai kekak kena ya. Udah utai sedia magang dah duk ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung kerkena yang ngelaban musuh suba. Sebentar yang tinggal keruai sih dah dia haji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyata tadi. Ne apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngauran yang aik ya. Pihak aku haji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Menuang makan silak serumah kayaan bak ruainya tadi benda ulah hajinya. Sidak nadai munyi siku nak berani lagi nanya ya. Laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati yangnya tadi. Tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Oh dia tu kita yang ngenang baru kenyut kaki benung beranau ngau sudah majau sudah bau aki geraman noga ngau sudah buka emega dia ada majau halo nelayan kenyut ketinggal kan nanya ke penemu anakku. Aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiang aku. Biar aku majau. Biar aku sambil berterlain ngawang kenyut. Nyak mendengar aku. Aku bawa tak nyawan. Hari sepiak. Kenyutnya tadi. Laban kenyut tu dua-dua selepak sedua ya. Tidak ada semukat bayaknya. Kek berbarak nak rapi tu ngau. Kau ya? Nak memukai dah. Juntang. Akik geraman ni bisik ni ngak. Nama adik. Berundiang kak balas kita igat. Dengar-dengar aku jakuk kita nya. Pihak aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Malam kita itu asai sepi aku sikit betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majaunya wun. Nama kita aluka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kau juntang ke majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu ngal kita itu. Pihak aku bawa ngoyang agai kenyut. Lama tu dan kenyutnya tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya baru yanya bujaku. Sambil bertelai ngau sidak ke sama dua-dua berimai dia. Sebenarnya aku berjaku maksud ke temu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Aku ya. Kati kita. Amat mutus dalam hati kita dia. Kita amai-amai dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Tidak kita medah dah. Amat tebak kapu ya. Kenapa kediri ngagi api kita itu. Lepas kita itu. Bangat kak sejeput aja di tu. Tekan kak ya sama kita ke baruah itu. Ku ya. Nengah aja kong kenyutnya tadi. Dia ada dulu bawa nyawon. Nah tajak kita nya nak mewah. Dan ku ngasai ke dalam hati aku tu. Kita itu uliah. Kita itu ngelaman sidanya. Neng tahu nak uliah. Nanti kita amat kak. Lalu mutus hati. Asal hati kita emak mutu tajam. Uliah lapan kita Kok bawa enggak? Anang. Bangatnya saja kau dah ingat. Ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita Ni nemu. Kadang nak bisik kini orang kerituk lemah itu. Tak tahu dilihat kini. Pihak kau juntang aki geraman.
ada jenuh memet enggak? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Ohnya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini dek nak tahu nak ngena akal, ngena penemu kita yang ngelawan sidak ya. Ti kita endang amat nyadi malam tu. Kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut bejakuk musir daya. Nah, berkenih di kat jalan kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geramannya tadi. Berketuk kita. Kau kenyut. Sambil merniang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muak ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya pedakunya. Lalu ruai. Tungak ke yana. Mayu lagi petang. Nadai orang ibun. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Negai serta ko batuak dengar kita di ungar majau lalu pansur ku tanya dek ngagak diri kak kami dek kami buka itu lagi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan dek ke putih setiap yang datai dek dia negai dek lalu nyeduk nyelup di India yang terberayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri, ngau sidak ya begau ke. Ngambil ke sidak yang tak nampak, ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya, kita ya lo ngambil duku sidak ya ke betika tiang, ngin bak tiang, tak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngerara api ya kemakai dinding pantarnya tadi tang apinya segin oleh rara sidak ya nya laban balaku bisi dia nak depeda sidak ya nagang sidak yang ngerara apinya ya murang nyob kau amat de ungan tawo ayah juntang ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak aku ajak bertajah ngau sidak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya aku nak bersidak ngelalaku. Laban aku nya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nung yang namu kita. Bisik nalai aku madah kanak rabuang kabena maji. Datai adik tau. Engkau nyokat datai mamat ya. Kadang ni udah ditau kini nak nemu kita. Tidak laju berjalan. Biar aku kenyuan ujaku. Engkau agak berlalai kini. Ya nak dasar pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bungai nuhiang. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku jirta. Lamanya. Ransi yang narati dengan nama bungai nuhiang tu bisi datai. Ertinya ku rundiang sidak. Orang kaptunga. Lalu beranau musidak selama lemainya tadi. Dan orang hari panggau di bawah. Tang sidak nak nemu siapa bagi ianya. Sidak yang pai nemu ensianya. Ya kebenar. Dan tak ensia kita di baru hari itu. Bukai orang di panggau dia. Tak ianya tadi udah di kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyo sebakang buru rapangau
Nyalainya ngenang bongai nung yang kepala ya tadi. Sidaknya sikit udah baik bongai nung yang nungruan nari nur sidak ya kanan kila ke rumah. Ba juga tanah hari atas nyen tadi. Laban sidak ya kenang tulian ura pangau dah. Sidak ya nak uliah pada mata suman kita mensia. Nanti sidak enak segaja ngayan ke diri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sidak ya lu begelut. Ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai. Sidak tu tadi. Tang murang nadai medak sidak ya. Asal saya kebisi kena segiang orang. Tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi bungai nu yang nah udah madah ke sidak ya. Sidaknya tadi munyi ke tau tadi nah segi udah niki ke rumah magang. Sidak lima ya. Bela sarengan sak bunga ngora bukainya tadi. Eh? Ya. Nyalai. Dia tau kita yang tu di tau meh zaman dah. Sili dah suah orang tu dulu ke cukup ke ngomong nyaya kudahnya ke ya ngai kena dai nur nampung ya ba tusuan TK 79 tidak ada apa aku nemu kita nya munya punya ku lagi geram lagi gidan dah kak ni gaya cerita tu kujung hati tanah jauh datai aku ba tusuan TK 79 ni lah aneh rau kita lalu pihak mega aji kadang dah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madang calak dia kini ya tahu kari teluak lebanya benar teh petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak munyi penyaku kita bisa lampu geah kat nak lampu kelitanya makena mayanya nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu. Upu aku. Terima kasih ya. Bye-bye.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Oh, pasir si liat mah, ti liat mana-mana nanti kita beli barang. Kau isminah barang online aja. Barang yang kena beli kita physical. Betul nggak mua? Patut tuas de nemu menari ni pernah tanya-tanya. Nama utai kena-kena orang agak ya. Kelebih lagi barang pemakai bersih ke enggak? Okey, pukul 6 tu lagi peningat. Sada lemai bak YFM bakal selama. Tu nak kita bergulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama ujung minggu, ngakai semua bala kita. Lalu ngarapkan semua bala kita yang sama bala lantang magang diau ba ujung minggu tu. Aku Ken Michael Jurut Kediri Ari Konti lemai tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai. Bye bye.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tang Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah Kerja Penguat Pengasih Buat Penusah Ngenyit Pengawak Pengasih Tiba Pelasar ke Penemu Penyinu Penyayang serta Nak Mira Pampas Lebuah Kerja Pengawak Arame belan nyukung Pengawak Gerumpung Pengasih dengan beran ke Pengelantang Semua Orang. 8 Mei Hari Red Crescent Kumpulan Sabit Merah Serata Dunia.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Iawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: YFM Segulai Sejalai.

kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Ladies and gentlemen,

Ria Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5 kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke game mengkang boleh sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini tak ke bat Ulu Sungai bunyi ke lagu yang tadi bat menopsisir tak ke di mana kita di Sarawak di Tumpu, Tanah Bumi Kenyalang, tak ke di Semenanjung Malaysia, di Sabah, negeri di bawah bayu, bak menua kebukai, menua ribai kini, si mending ke kami kena RTM klik, tak ke portal Radio RTM, asyik lagi cara ke cukup muntang, dulu tak mending ke kami nak ngira bak ni kita diau jam kerja tu. Nak ngira kita tu tadi, benung gawak kini, tak ke benung dalam tu jalan jam kerja tu. Kini ke penungak kita, pulai hari nur kawak tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu tak ke bisi mindah ke bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita keseluruhan media YFM nak ngira bak dinindur kita dia jam kerja tau ne.

0: Jadi ya, kalau mai tu peningat kita mulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita kita manah grais tak wujud selalu dalam semua kedai kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi mari selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nama pengawak kedai kerja kita ini. Jadi kami bak YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisik nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Pengitan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ianya sapit Kepala Menteri Kedulu Menyak ke bisik nemuai ngakai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita yang mega bala kegawak ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tak di pendiang kita ba randau pemansang ba maya ke dekat data itu nah nama berita kemenuk baru hari yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Afrik Jabun Anumpang pengudah ya ke pincin hari politik nah tata jak pihak ya terus meri tanggung pengawak ya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isran nyukung berkongsi ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuh nah. Okey, sekali lagi, terima kasih ke penatai yang berbahagia Datuk Pengitan Sri Dr. Afrik Jabun Anumpang ngagai RTM kita biar mereka ngagai konti YFM kelemah itu. Nah. Jadi yang buat kelemah itu peningat gaya hari kami Pak Bandarai Kuching kelebih kita Pak Jalai Piramli itu gaya hari kami tahu disebut mana tak japan bisi bermua ke lemah itu. Jadi kita harap ke gaya hari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peningat. Jadi mana kita tu tadi berkongsi ke berita gaya hari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempeng amat 12 jam kalau muak ke lemai itu peningah ribut kudik diananya di sekedak nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu mirip yang di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu pemeka di Mukah lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang 4.05 nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut penerah 10 hingga 20 km sejam lalu tikas penerai hari 23 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih ngagai pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke udah berkongsi kita berita gari hari Met Malaysia. Nah.
1: Isi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
1: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Okay, terus boleh sila dengan YFM, bawa sedang lemai ke lemai tau. Kelebih kita ke engkau yang tadi benung bersekut berdedat bak jalan alun bak mengeri kebesai bakal di Kuching yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai harap ke kita suruh untuk perindang hati anak stres au sebab panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berbasah ke pangan diri nah.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat lemai Balap Ninga, bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam di atok. Bakal selama nintiang lemai hari lima nang segi-agih berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi Munau Sri Aman yang mega hari bagi manua bertuang. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi, udah mujur diatur pengerami makai lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak Bas Bengkah Hotel Tik Terbilang di Sri Aman dito. Pengerami makai lemai itu udah mujur di Gulo lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody lalu di Gulo Pengari Gerempung Teochew di Serata Sarawak Pihak Megah Menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuh ke Berjakob jadi ke pengerami makai lemai itu yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemaduk berguna kena negut ke kawal Pihak Megah Kerjasama Komuniti kelimpah hari dikena beranau ke kuing 7 Komuniti Teochew lebuh sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakop Bak Mayuh Pupu Raban Bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun Pihak Megah Pemansang Negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakop to Persatuan Teochew Sarawak to udah ditumbuh kenyawa di tahun 1982. Organisation ti udah ditemu ngada ke penyerakop Pupu Bangsa di Sarawak kelebih lagi Pihak Megah ngetan ke identiti menjadi kita ti berbangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sidak. Lalu tau berita kedua, empai lama mega sudah diatur pengawak nyua ke sertifikat Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa Peliliah Lingga. Lalu maya tau bisa 23 ikut KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa dan kawam sidak yang kebaru dipadu Pihak Megah Sida yang kenampuan pengawak jadi tuai-tuai Raban Bangsa sudah menerima sertifikat Sida. Tidak disuak ke yang berhormat Datuk Mong Ana Dagang Kaban Konsel Negeri Bukit Bengunan. Pengawak itu mujur diatur berumah Baha Luncung Lingga. Kelimpah hari nyuak ke sertifikat ngagai KMKK tuai-tuai Raban Bangsa Lingga

wanita rumah baha Luncuang Lingga. Akhir belanja tu ialah dekat dikena nyukung JKKK pihak mega biro wanita kena sidang mansang serta ngatur aktiviti tipulai ke pemanah mensia mayuah. Nyah laiko yang berhormat adun bukit bangunan tuai-tuai reban bangsa nang bempu tanggung pengawak terbesai. Laban ternyadi penyambung antara rakyat dengan perintah pihak mega mai berita tibetul ngagai mensia mayuah kelebih agi info-info atur pemansang perintah tibetul. Lalu tu berita ketiga. Empai lama mega mujur dipejalai ke program merarau mantar gawai diatur berserimai dengan 14 tahun JKKK. Komiti Pemansang dan Pengelikuan Genturong Pendiau Taman Harmoni Iban Fasa 1 Bas Bengkah Hotel Tik Tebilang di Pasar Semanggang Dito. Pengerami merarau tu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang timaga sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato Francis Hadin Hollis nyalai koya atur pemansang community dekat diteruskan gaung natai ke macam inisiatif atur perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak megang negap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megak nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato gau penumbuh penembok Dewan Komuniti pihak megak gelanggang main futsal di diato meruan ditapat ke Bala Nembia Bala Belia. Nyalai kuya megak nengah agih belanja MRP Projek Mid Monopsesir 2027 Projek Ngatap Gelanggang Pusal Nyaila dekat diatur timai pengelantang ngagai bala nembiak ke lebih age. Nangkan kanya sektor pengawak berumah benuang ditegap ke age hari projek ngemanah ke age rumah-rumah tindak tembok digaga dipejalai ke HDC Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensia mayuah belak ngembuan rumah ke diri empu. Sekali itu berita keempat, pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi Menteri Aman sudah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Ti diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Sri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke yang berhormat Dato Francis Hadin Hollis sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak mega 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau indo bagi Menteri Aman Mayatu Ilak dekat engau bak semua kategori mayan. Lalu paket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 sudah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuk ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu maya tu adun Semanggang megaknya jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban mayentok kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidakya lebuah mayentok diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Borneo Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagayau Debak Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo Betuang Serikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok lalu 7 nutup sementara jalai itu ianya kena merik awak ngagai pengawak masang steel truss jejantas SK Nangagayau. Nyalai kena tentu ke pengelikuan orang tiap tengah ke jalan laluan mayato mensia mayuah dipinta awak kesama berjimat berlubah pihak muka sabar lebuh mansak ndur tu laban engka dalam timpuh jalai tu ditutup sementara jalainya dekat sekut.
Jadi sebarang penanggol

0: Baala itu patut dikenatai engkau cara bertelepon ke opis JKR bagi menua betuang 083-472-101 083-472-101. Nyalainya rintai berita dia berkongsi ke kami dari YFM Seriaman ke sekali itu. Lalu aku Ibin merit selamat lemai temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang ST Wanta Pasilai. Tak ke Ibin kurang natai ke Hello Y dari Seri Aman.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, kita datang ke pesan berat ya ke bisik jemaat kami hari peningkat YFM sekali ke hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan keterbatu datang dari Tuan Rumah Keluan Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan untuk menuju kawan belayan ia ke dia baru menyipa rumah Stanley, rumah Empeni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila yang dekat kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu kalau pesan tu madah ke minggu anak ubam. Minggu anak ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang minggu anak ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur. Serta dianjung ke pendam kena pagi hari minggu. Ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minggu anak ubam tak kapai cek udah nadai. Kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 bak rumah Caroline Insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesili lagi tak bertanya ngakai tu rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di tuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit Sibu Miri Bintulu piam gak kaban belayan kukai kenalah kerintai nama dia tu kan pesan tu madah ke Musa anak umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa anak umban tu dekat di Sengai Belum Ayuh baru mengindang gudang atas buti serta dikubur kena pagi hari 6 tu 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sekali lagi merah ke Musa anak umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh pada rumah ngindang gudang atas sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang tu keberantu dari Teresa Siang anak nggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia buat rumah turi, rumah adut, rumah jerum, rumah berinau di Barun. Pian buka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Badal, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi buat Skimbi. Rumah Nasad di Lubuk Bayar, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabuang di Sungai Kurak Pakan. Kawan lain buat rumah Bali Nunggang Pakan, Sida Ukat, Lumpuh, bak rumah sawi yang sungai atap pakan, Igo anak hujan, tak kape dinil, baru megasah kembali. Bala anak ngau ucuk niang timbang, bak ulu kota, rumah Imoy, sungai Asan Sibu, piamka mena lawai berumah Henry Sadang, Durin, Tipah lawai, Mary lawai, Lindan lawai, ngau Lita lawai di Sibu, piamka kawan belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mudung, pian megak di Jih, Rantau Panjai, Sungai Pinang, Sibu, Bintulu, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dia tu. Kalai pesan tu, ngasuh tak datang ngakai rumah tayan anak gundi, Sungai Lepuang, Serikai, ngau pengawak ngeregang, niang gawai ngeregang, tak keberantu, niang Edward Nggu, anak sawung, ngenak cara semiang, ianya kena 9 hari bulan 5 tu, hari 6, pukul 4 lemai, lalu kena hari minggu hanya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Jadi sekali lagi madah ke ngasuh tak datang ke rumah tayan anak gundi di Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu anak sawung ngena cara semiang ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai lalu kena hari minggunya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati datang dari Dana anak kudi, Kalau ia pesan untuk menuju Kamar Melayan, ia kediat di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagui Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu, yang dekat Kamar Melayan Kebukai, kenaklah rintai kena madi tu. Kali pesan tu, madah ke Kudi yang nak jambar, Kudi yang nak jambau dan adai kena 7 hari bulan 5 2026 ya nyak ba hospital nyabau. Lalu niang Kudi yang nak jambau tu dekat di Sengai Pulau Mayuh ya nyak kena 8 hari bulan 5 sehari itu ba rumah sanggung teba atas Labang ya nyak ba jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 ba pendam teban. Jadi sekali lagi madah ke Kudi anak jamba udan adai kena 7 hari bulan 5 2026 bak hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sengai Pulau Mayuh ianya kena sari tu 8 hari bulan 5 bak rumah sanggung teba atas Labang ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur ianya kena 10 hari bulan 5 2026 bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke dana anak Kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit datari Malin anak Geling. Kali pesan tu nuju Kawan Belayan ya kedia ba Jalai Pesisir Pantai Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Beriak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau. Ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5. Bak rumah Joshua Manit, anak buyu Sungai Setiam, Jalai Bintulu Tatau. Jadi ia sekeligit madah ke pengawak ngetas ulit Niang Geliang Anak Takau. Ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5. Bak rumah Joshua Manit, anak buyu Sungai Setiam, Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari Patrick tak ke Anuang Anak Magal tak ke Apai Dom. Kalai pesan untuk nuju Kawan Belayan, ia ke diau di Iblaki Draw Ulu Seratuk, di Praja Seratuk, Kawang Ulu Lubak Antu, Sebangki Panjai, ngas Sebangki Pandak, di Lubak Antu, rumah piamakat di Bara, di Batang Rimbas Debak, Sampun Baru, di Batu Bepini, Jelukung, Suang Kelili, Buak Kelili, di Sungai Engkabang Serian, Bala Pelasar, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madito. Pesan tu mandah ke pengawak ngetah sulit Niang Elisia Intung An Anung, tak ke Dikumbai Umang, tak ke Indai Nil. Kalai pengawak tu dekat diatur ba Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H di Kota Semarahan. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit Niang Elisia Intung Anak Anung, tak ke Umang, tak ke Indai Nil. Kalai ya pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026 bak rumah Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit datari Buat Anak Radin tak kapai senar nuju Kampung Belayan. Ia kedia buat rumah Sulang, rumah Das Kelawit, rumah Jega, rumah Malis, Pemanjai Jalau Tatau Kelawit, Jalai Sibu, pihak Mekak di Batu Limak Pemanjai Kejiri Jalai Julau, di Nunggang, Tubai Buah, Pendandi Pakan, Entelawan Balia Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, pihak Mekak Rumah Panjai Kesemakai, bakar rumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, ngau rumah Chang, piam kat Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, ngau sutaratai, ngagai rumah timba, nangas sejugam julau, ngau pengawak ngetah sulit, niang Adrelia AB anak Jesserson, tak ke Sinta, Kalau yang Wan Ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu ngetas Ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta kabar melain ikut pesan tadi datang ke rumah timba nangga sejugam julau ngau Wan Ulit kena 9 hari bulan 5, 2026. Ianya hari 6, lalu ngetas Ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Awnya tadi pingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Nanti sudah aku nampung masa pesan berat kebukai ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru hari What Rock dengan lagu Ya Kaban Sampai Mati.

Ya, yang nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau ya pesan ke sekali tak peninga, ya pesan mati. Datang dari Rosita Singgalang, dari Desa Indah Lot 2741, Lorong Indah 34, 3A4 di Miri. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan, ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Keduh Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kisik, Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Maritok. Kali pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu, Bar Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh Bar Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, Bak Desa Indah 2741 Lorong Indah 3A4 di Miri, serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kasih dia tak bertanya dengan gai anaknya, anak niang tu enyak Grace, Pak Lumur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. pesan ngetah sulit ngomuan terbalu tu datai hari Edwin Najuki, pesan untuk menuju kawan belayan yang kediau di skim fasa 1 dengan fasa 2 Petang Air, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Niah, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang, pihak megak menyang tayang dengan menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, dengan Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 dengan 2, yang megak kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu, niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit serta muai yang terbalu, niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, kalau pengatur kan diatur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wen tak keindai Siti. Kalau pesan tu dituju ngakai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranji, Ulu Anap, ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak ngau Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kawan belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangai Lasak, pihak mekat di Sibu, Bin Tulu, ngau kaban belayan kukai kena lintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak cundi, tau ke Siti Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sengai Balamayuh, kena malam tu 8 hari bulan 5 2026 kat rumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya, sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu 8 hari bulan 5 pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita kesidik lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin, bak lumur 0138299438. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

Okay, dah lepas lagu dari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mending ke sitik program kedungkuk manggar Raban Christian. Enyak turai apa ngidup gulai ngepasta edut langit ya.

Haleluya. Bertemu baru kita menjadi bawa dalam program Turai Penghidup tu. Bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita. Sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita. Lalu penuh laban penemu dalam. Serta dikerindu kalah talo. Engau mensio. Tapi shalom ngegai semua peningo kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah talo tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megau engau kawal Roh Kudus. Tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngegai kita menjadi tahun 2026 tu. Kena aku ingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngesuah kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Ya dok ninggal ke kita. Nyok alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisi mekalak dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminak kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ia ukai ndak nemu pengelemik kita. Ia udah diuji kena semua macam cara. Bekau kita megok. Kajak ia ndak kalak ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang gawati ti kempang. Ngagai kerusi di Raja Allah Talau ti kasih. Ngagai throne of grace-nya. Ngambil ke kita ulih nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Nya, ayat hari buap kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambil ke kita ulih nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Tambah New King James-nya, ia nulis ke munyitu. Ngambil ke kita tulis ke penyino. Hari Allah talo. Lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngegai Tuhan. Ngawati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medok penyalah diri. Ndak kakang hati lagi. Laban menjadi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengrindu ia ke kita. Ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati ia ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah talo. Apai kita itu disergol. Ditu aku kan nyebut mimit tentang jakuk ti nyebut tuliah ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyino Allah talonya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita patut dihukum laban dosanya. Nitiah kota itu dipadah ke bawah adat-adat Allah talonya. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. Sehukum dosanya, pemati. Laban pengemah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah talonya. Lalu patut dibuai ngegaya pin rako kin ke. Nyok utai ti patut diimpu kita. Dihukum, ndok diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah talo ngegai kita. Kau dah nerima Jesus Kristus tu. Jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawal Jesus di ngegai kayu regang. Maya Good Friday tu tadi. Kita ndok dihukum Allah talo lagi. Semua penyalah dosa kita udah diampun Allah talo maga-maga. Lalu kita dibaik ia pulai ngoyo ke sergo ke. Lalu reti pengasihnya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita endak patut ngempu semua pemanah sergo. Kita endak patut diselamat ke. Kita endak patut diambil dari nerakonya. Lalu baik ke sergo ke. Tang laban pengasih Allah talo, kita diberi ia semua pemanah serga ianya. Ia nyelamat ke kita. Ia narit kita dari api nerakanya. Lalu reti jaku berkatnya. Ianya, kita tulis ke penyino. Lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Ta'ala. Ketegal kita itu bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita itu in Christ. Nyok kebuah surat Hebrew-nya tadi, ngasuh kita datai ngagai panggau pengasih Allah Ta'ala. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Nyamai ke kita boleh berkat penyinu ngau pengasih Ari yo. Penyinunya Allah Ta'ala nak meri utai kejaitnya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Ta'ala meri utai kemana kena patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya. Nerima penyinu ngau pengasih. Ketegal pengerindu yo ngagai kita. Ketegal penyayang ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah tibisi kedok tuntuang bala pengujinya, kena tai kemai diri ngagai Tuhan. Kangau kio, serah ke semua pengirau hati kita nya, ngagai tapok jari ya. Tinggal ke semua penanggul kita nya, bok tapok kaki ya. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuah ti diuji. Nya alai ya uliah nulung orang ke kenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nyok buat dek je. Maka kena tai apa-apa dia punya dek. Kita relax je mua kita. Selamba je. Laban kita nemu dek. Tuhan ngatur semua tai nyok ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Anak ngecau ya belaban kau untuk titan tidak kau muji kita hanya menjadi. Anak nyekut ya gawok. Okey? Ambil panggal aja. Ambil puak. Lalu berbungkurnya. Lalu selip. Tindua. Tindua. Dani. Makai. Ngirup. Ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya. Hirup air wine. Kosin Paul. Laban nyok menah ke perut kita. Kita ke kena laban gastriknya. Hirup air wine. Tanang lo. Gagor kati kita menjadi. Laban hati itu selalu gagornya. Tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gagor kati ngagai Tuhan jadi. Laban nyok mempengeriang kau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Laban pengagau Tuhan tu dah menyedi. Nyok ternyedi keterabai kita. Menyedi keperisai kita. Ternyedi ke dindiang kuto kita. The joy of the Lord tu. Ti merik kita pemaya. Merik kita stamina nya. Merik kita energy. Merik pemberani hati. Serta meri harapan ngagai kita nya. Lebuh kita itu bisa kena laban pengujinya. Bawa dalam penghidup kita itu. Bala menjadi semua. Nanti nyemok utai tak nyau bakal kena Allah lagi ya. Asai. Nanti nyemok tak nyau kau give up asai. Dalam dia. Tak ambil tanggalnya. Tarik puak. Lalu tinduak. Tinduak. Dan ni. Makai. Ngirup. Repeat. Bakal kemayau PKP subok deh. Makai tinduak ajak pengawak. Eh amat deh. Anak ketawa kita. Laban utai tu dah kalau nyade deh. Buat dalam bub kudusnya. Buat cerita Nabi Elijahnya. Udah ya tinggal ngau kapi hari langitnya. Nabi Elijah tu. Api itu datai hari sergonya. Tinggal ngus ke piring batas altar. Tiala yang ngalah kebalon Nabi-Nabi itu palsunya. Bala Nabi petara Baalnya. Dia deh Elijah tu tadi deh. Lalu kena laban penguji ya. Nya. Penguji ngacau ya. Ya udah setaring. Kalah laban penguji. Tak ngepin ya. Elijah bisi Belanda. Bisi Belanda ya. Rari keribut nggak hujan. Tiala ya Belanda ngalah ke Raja Ahab ya. Nama rajanya Ahab lah. King Ahab kerari nepan kereta kudanya. Raja nepan kereta kuda. Elijah Belanda
ngeliah kereta kudanya. Nemu dek, kereta kudanya alah leman ilajah. Perundian ke pendegar ilajahnya Belanda. Kereta kuda panalah medigasak kaya. Nyo beko ni yang apai subok. Kengalah ke kuda ditanya. Kuda ditanya. Tak isin dia. Ilajah koko. Laman kuasa Tuhannya. Nyadi ke penguat ngau pengeriang ya. Si Belandanya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai itu udah nyadi ngagai bini ya. Ke bernama Jezebel. Nyok masalah orang lelaki. Namo udah setariang. Lalu nusui diri cuan ngagai bini ya. Nyak. Ia nusui rita ngagai bini ya. Pasal Nabi Petara Baalnya. Udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh. Lalu dekat munuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah Petara Baalnya. Sudah dibunuh Elijahnya tadi. Ningonya, Elijah lalu lari. Lari ngegai menua puang. Lalu bersampai. Kuya, utai tu kelalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu kelalu balat Tuhan. Ku Elijah, ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati. Kuya, udah ya ke bersampainya. Udah yang nyerah ke semua problem yang ngagai Tuhan. Ia lalu ngambil panggal. Lalu ngambil puak. Lalu galai. Lalu tinduak. Nya. Benung ya ke tinduaknya deh. Datai siku melikat Tuhan. Lalu ngerak ya. Dan ni lagi Elijah. Lalu makai. Ku melikatnya berjaku. Elijah pun. Lalu dan ni. Lalu medok pemakai udah disedia kurang dia. Elijah lalu makai. Lalu ngirup. Tinduak baru. Udahnya melikat Tuhannya. Datai baru ke. Lalu ngerak Elijah baru ke. Lalu berjaku. Angkat baru Elijah. Lalu makai. Ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pun. Lalu dani. Lalu angkat baru. Lalu makai baru. Lalu ngirup baru. Nya. Punya dek. Yang kau amat kini ne. Tuhan amat-amat nak ngasuh kita kelalu balat irawati. Ngamik ke penyamai hati kita ini. Yang kau amat kini. Ya ti ngasuh kita belelaknya. Amat-amat ke penguntung tubuh kita. Laman kita kelalu busy deh. Kelalu balat, kelalu benar gawo. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang kau amat kini. Tuhan dekat ke kita itu deh. Cukup tinduak. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tahu ngasuh hati kita gagal kini. Rami makai. Rami ngirup. Ngambil kejenak tindua. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8. Ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu itu pengerami makai besai. Irup air wine. Bagi pemakai hingga orang kena dai cukup utai di dempok. Tu are ti kudus ke Tuhan. Nyok alai anang suhati kita tusah. Pengaga ti diberi Tuhan ngagai kita. Dekat ngasuh kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menyedik semua. Laban pemberi roh kudus. Ari Allah apai. Ngau pemerik buah roh kudus. Ulih Allah anak. Nyok alai Tuhan ya deh. Ndok ngasuh kita takut. Tau kelemik semangat. Setahun-tahun tu. Apai. Ya nyok petara Allah talo. Anak. Ya nyok Tuhan Yesus Kristus. Ngau roh kudus mpu. Tetap dekat meruan begulai sejalai ngau kita. Nyok pengerindu. Amin. Apai, anak, ngau roh kudus, tetap dekat merik ngegai kitainya, semua utai ti dikenok kitai. Nitiah kepengayau mulia ya, dalam Yesus Kristus. Nyok, pengasih ya. Grace. Trinity nyom nyadi,
tetap nyegol kita, tetap nerabai kita, tetap merkat ke kita setahun 2026 tu. Laban kita menjadi, kita udah menjadi orang tidak rindu kio. Kus kedok bebelnya, kita udah menjadi orang ting lantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kita. Hari tidak boleh adat ngup ngerap lamok kita. Ngau hari tidak boleh orang megok. Orang tiko ngambil uliah ke kita. Bepenglemik kita. So menjadi, Tuhan berkat ke kita. Seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat tidak misi kio. Dituang kio megang-megang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidak kok ke kita hidup. Berberkat. Terima semua berkatnya menjadi ngagai penghidup kita dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
3: Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninggal, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, untuk Damia Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Tidak diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninggal semua, semampai dalam rahmat dengan kasih sayang, serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, kesekali untuk bala peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang adab dalam ibadah engkau penghidup. Bah dalam bulan Zulhijjah, umat Islam yang dikemerankan ngemayuh keamalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, ngengerja ke ibadah korban. Tang bala peninggal semua, bah dalam kita berbendar ngerja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab engkau akhlak ya ndak boleh diselarak ke kita, laban ibadah dah tidak dikerja ke kita enggak berbendar serta ikhlas serta enggak akhlak tidak mana ya dekat merik kesan tok ke merik ketika tanda tidak lebih dalam dalam penghidup kita manusia lebih maya kita ngerja ke ibadah korban ingat meh bak tiap pemberik kita yang tadi ia ukai seminar ibadah hajak dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tidak berguna ke pemberik hari korban yang tadi jadi beri kami ngau hati tidak ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberik kita yang tadi dalam kita gagah hati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkongsi ke jereki ngau diri sebilik ngau jiran kita ngau balah kaban untuk kebala bakiah kita suak ketulung kita bergusung ngagai bala tidak patut digusung kita kesakit tadi kena kita marik kunci jerki tadi ngau negut kagik kaul siraturahim kita adab lubah maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peninggal semua amat penting lebih maya kita nyuak tekan mari tadi suak kemeh enggau mua senyum serta nak leka jakuk tik mana enggau bak dalam hati kita penuh kemeh enggau asai tik bersyukur atas nikmat tik udah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala ngagai kita jadi kebenar ya bala peninggal bulan Zulhijjah yang ngajar kita senentang pemanah tu ia ukai seminak bak pengawak tik dikerja kita ajak tang megak bahkan ni kita kat nunjuk ke adab kita keikhlasan kita yang tadi enggak megak kasih sayang kita kebenar ia jadi bila peninggal semua harap ke semua amalan kita diterima engkau nyadi ke asbab pemanah tik meruan belamok ya bak dalam diri kita semampai dikerja ke kita pemanah tadi

baik aku tu tadi bisik mari manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita tak dekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, pendengar. Jadi, bekas selama pukul 7.30 lebih lagi kita sama belak mendiang ke Berita Lemai hari WFM Iban RDM Kuching. Tak sundanya, merina kita ngasih lagu retro hari Jimmy Nyayeng terkenang buah hati.

berikut bak sekolah. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Rambu undang-undang tau ke RUU ti berkawal ngop-ngop ngintu orang tuai patut ngira sistem penyokong ti komprehensif yang kaum pemisik sidaknya sepilih ngegaya sosio-ekonomi. Menteri Pemansai Induk Miamit ngepengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mereka perintah patut berhati ke perkara-perkara kenyadi lapan sekedak bala anaknya megak sama bisik penanggul bat belanja serta kiruh nyaga ruang bilik sidampu. Ya Mansur Kejaku tu udah kena di tuai aum kenintiang bulan komiti khas status peranak menua JKKSK perkara 15A peringkat negeri di Kuching sehari tu tadi. Polisi tingkat ditumbuh kena megak, patun megak holistik serta sama mengira semua kategori ruang bilik. Ia ngarap ke Sarawak megak sama dekat di baik beranda perkara tu serta mengira gaya pemar kedetapik di Sarawak. Kemarin capit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bisik Mansur Kelanggup nemu tik ngasuh perambu undang-undangnya dibaik ngakai kabinet dalam tempoh 6 bulan. Berbak ngunyak 32 itik peminta nyari rakyat benua tu bisik dibantai ke Baum Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Perkara 15A Peringkat Negeri. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Madaka 21 itik peminta hari peminta tu, ianya peminta ke kategori anak tindak sah taraf, 10 ikut anak ibun, ngau siku agaknya anak iru. Kategori anak tindak sah tarafnya ngerikut ke peminta tik pemanduk mayuh, tik tebal lagi hari bagi menua kucing. Datuk Sri Fatimah Mansur Kejakut tu udah ia kejadi tuai amnin tiang bulan komiti khas status peranak menua perkara 15A di Kuching sehari itu tadi. Semua peminta ti dibantai ke dekat dibaik dengan peringkat upis menteri dalam menua. Nyalai ia minta orang ti udah jadi melaki bini di menua luar, ngambil ke register baru tika sidak di Malaysia, ngambil ke nak ngerugat status peranak menua ke anak sidak. Upis Menteri Pelajaran Malaysia Datuk Benung angkat ke pemanah atur penglikun sekolah ngena saup dari Institut Penglikun ngau pengerai pengawak di Kerja Menua Malaysia, NIOSH. Tuk nangkat ke kes sikun nembiak pompat di Daro, Sarawak, tiba badi nyawa serta di pelabak ke kena tangkap karan, lebuh yang kedekat ngambil wuduk, kena hari tiga. Menteri Pelajar Ferdinand Sidik mereka berduduk hari penusahnya, dia semua upis pelajar menua, upis pelajar pilih menua ngau sekolah di Selampur Malaysia udah diasuh lengkas agi ngatur pengawak merasa penglikun sekolah. Ia madaka semua isu kebekal ngau penglikun patut diadu ke ngau jampat di kena nagang penusah tindak ulih disadang hari kemajak nyadi. Fadlina Sidik Mansur Kejaku tengah gaya pengarang berita udah tembuk program tindak susul Parlimen Siri 1 ke diatur bak sekolah SK Limpaku Pinang di Limbang. 5,884 ikut penerima dibagi menua Sri Aman hampir ngasai ke penguntung kedeberi nengah mayu macam skim duit bantu nintiang bulan upis pengintu pelantang pendiau Mensia Mayu Sarawak nyentuk ke bulan 4 tu tadi. Bantunya diberi dengan akhir belanja keboleh 2.692 juta ringgit sebulan. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Amin ke Pengelantang Komuniti, Dato' Muhammad Razis Hitam, pada kesitak Konsel Negeri Keliri ajak, bisik 1,005 ikut penerima terima bantuk keboleh 461,350 ringgit sebulan. Bantuknya mungkur macam kategori, tik nyengkam bantuk ungkup Nembiak Amin, orang kekurang penatih misik, orang timpang peniau, orang kena dapat dengan orang tuai umur. Datuk Razi Mansur ke perkara tu bak program Sejam Bak Kasih kreator upis pengintu pelantang pendiam mensemayuh bagi menua Sri Aman. Teks jako yang dibaca Kaban Konsel Negeri Ngkelili Jonikel Rayong Nipa. Kita datuk benar-benar yang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunoh Peng bisin ribak penumai bahasa Ari Mufti Sarawak Kebaru Datuk Khalidi Ibrahim bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching Sari Tok Tadi. Tok Keterubah Kali Datuk Khalidi nemuai merik bahasa Sekumbang Yati Dipadu Kenyadi Mufti berlapuh hari 1 hari bulan 3 tu kemari nganti Datuk Kipi Yasin tiuda habis timpuh gawak kena 28 hari bulan 2. Sedau tiri padu kenyadi mufti, Datuk Khalidi gawaknya dipunyani penemu bak upis mufti Sarawak. Sambisi nyempulang ia bak penemu itu, ianya sapi Direktur Upis Mufti Sarawak, Khalifah Juli. Baju batik dia tu udah majak mayuh orang nak. Direktur Upis Memasang Kraft Jari Malaysia Pampang Sarawak Fuad Arifin mereka batik ukis minat digagak jadi kepakaian resmi ajak tang megak suah dikenak raban orang kebiak umur berjalan ngelantang kati. Tuk ngayan kemensia mayuh tinyengkam orang kebiak umur udah majak merti keguna ngenak baju batik ari menua tu empu. Fuad Arifin Mansur Kejako tu lebuh yang dirana bak program Selamat Pagi Sarawak bak konti Sarawak FM Artim Kuching pagi tadi. Berbangunnya, ia mereka kebalan wiyakti masuk Institut Kraft Menua Malaysia atau ke IKN Campus Satelit Sarawak ditetap ke Endak Mayuh. Nyaklah ia merancang mensia mayuh dan kelebih ki balan wiyak ngambil kesama ngemasuk institut tu nur belajar ke seni kraft nyengkaum pengawak nenun puak kumbuk ngau keringkam Sarawak. Sebuah kapal berikan dari Muar Tumpu sudah ditan ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Miri bak operasi penerit adat kediatur bak kandang tasik lutung Miri lemai kemari. Kapalnya ditan ke sepengudah ke ditemu agi ngunas terpikir agih pengerengka communication tu sudah habis timpuh nitiah ke Akta Communication Ngau Multimedia 1998. Nitiah Kependera Media Direktur Maritim Zon Miri, Muhammad Khairul Anwar Saad, mereka kapalnya ditan urung pukul 3.15 minit ngali hari, kira 3.5 batu nautika adap ke barat lutung. Kapalnya dipialai ke 5 ikut orang, mungkur siku rakyat Muar Tumpu, ngau 4 ikut rakyat Indonesia ke bumbur antara 17 ngakai 70 tahun. Tegalnya tesau kena ngetan ke kapal tu udah dikeluarkan, lalu semua kelasi kapal tu megak, udah dibaik pulai ngagai palan ngetan ke kapal. Siti kes baru orang berbadi nyawa ke Tegal Rabies bisi direkod ke di Sarawak ianya sikut laki rakyat Muar Tumpu ke bumur 63 tahun hari Bintulu ke udah nadai kena 3 hari bulan 5 tu tadi. Penderang hari upis pengerai Menua Sarawak madah lelakinya diriport ke kalak diketup anak cawuk dalam tengah bulan 2 tu kemarin tang endak nganjur diri berubat bak sebarang palan ngintu pengerai lalu seminak meresi habis telihnya ngena air dalam pengelama endak boleh 5 minit. Kena 26 hari bulan 4 tu kemarin lelakinya berlabuh lemik tulang serta enggai ngirup air. Lelaki itu dibaik berubat ke hospital Bintulu Sarinya Megak lalu persah makmal netap ke ia kena rampit rabies. Ngaunya Sarawak nakak kedia tu ngerikut ke 94 itik kes memati kalau 4 itik kes mematinya direkod dalam tahun tu. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Rambu undang-undang tak ke RUU tip berkawal dengan pengawal ngintu orang tuai patut ngira gaya sosioekonomi kemaya hari. 32 itik peminta jadi rakyat menua tu bisa dibantai ba'am komiti khas status peranak menua. Upis Menteri Pelajar Malaysia Datuk Benung mengangkat ke pemanah atur pengikun bak sekolah. Ya, rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lembah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat mengatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo, Vice President Adnan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakun dalama yang lalau balakaban Parti Bapililia Serian namik keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena pejalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh nagai pengari hari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pemesai upis perintah tuai rupa bangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita lingat ke kami Wifan segulai sejalai
2: sada lemai
3: sada lemai
2: sada lemai

kasih cerita dalam lagu Krisada Jam Rem Jana kali aku pulai selamai kita di Limbang kayaknya tadi benung si pengerami kini di bagaimana Limbang jam kedatuk nyangkau ngau kami di kucing di top pemgak di Ndor Bukai

Kapsip ningga kita yang tarik benung raun-raun kini ngelantang kati di Bandarai Kuching. Kelebih kisi lah ke baru datai bro sangkai di Bandarai Kuching sama datai. Harap ke hati kita lantang pulai mai pengingat ke cukup manis lubuk kita berjalan yang lantang hati di Bandarai Kuching. Jadi tentu ya sis kedak kita itu tadi lebih lagi kita di Bandarai Kuching PMK di Pergi Menua Bukai lubuk ke berjalan ngelingi Bandarai Kuching tu. Jadi tentu ya sis kedak medak sekedak hari Nur ya bakal sekedak ke kompleks Konsul Negeri Sarawak Jematan Daruhanang Jematan Gantung Satu tu tadi benung mana nak dihias ngau pancar lampu merah tentu ya sih kebuah tu peningah laban kena sari tu sekedar ikon tak ke pengelambang Negeri Kuching tu dihias ngena pancar lampu merah tinya di kelambang penyerakup ngau tanda sukung agai orang kebisi penyakit talasimia. Jadi ya, program tu diatur nyurumah hari talasimia antarabangsa kreatur kena 8 hari bulan 5 nintiang tahun nyak kena sarito nah. Jadi bak semuka penerang gerumpun talasimia Sarawak madah ke pengelambang Negeri Kuching ti dia sto nyak kompleks konsul Negeri Sarawak Jematan Daruhana ngejematan Gantung Satu. Lalu tiga pengelambang tu dekat dipancar kena senawah mirah mai pukul 7:30 lemai tu nari nah. Jadi berapa lama tu tadi 7:30 lemai tadi kalau hari talasimia antarabangsa atau peningal ianya berpelasa ti guna benar dikena ngangkat ke pemerhati orang di serata dunia berkaul dengan penyakit talasimia. Jadi program tu diatur kena merangsang orang berpelasa pengerai kelimpah hari ti ngada ke pengok berubat ngau sukung ti nak ngetu ngagai sitak ke bisik penyakit talasimia piamka sidaknya sebilian eh. Jadi sehari itu hari talasimia antarabangsa ke diatur ninting 8 dari bulan 5 ninting tahun okay seminat di Malaysia aja tamka di serata dunia okay nyatri ngenang panca lampu merah ke engkau tarik sip tinggal kita itu tarik terpansak ke Nur Krisobur aku yang tadi kelebih ki sekedar ikon tak ke pelambang menua Kuching ke besi dias ke ngau pancar lampu merah ti nyadi ke lambang penyerakup ngau tanda sukung bagi orang ke besi penyakit talasimia ne. Okey, sebelum main ngakai peningat kita ke besi nyapa ke lemai tu Alex El Delta Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja Pentiak baru sekarang kili minta ampun oleh maca kalau mayu pesan-pesan dari bala peningat kita nak menyebut nama si Datuk bakal tucum selalu selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih Cecilia Kumit selamat berjalan ke pengawak DJ terima kasih Cecilia yang berkat Lina Bugis semua dah kehujan hari sirat di Kota Masai Johor dia tu kaya Salomai DJ Salomai Lina Bugis yang berkat Monica Meliah Bunggang harap ke gerai belama terima kasih yang berkat Rini Sabai baduk hujan hari di Sri Kai lemai tu kaya minta putar ke lagu Rudy Peter keluar dalam ko ya. Okay for the line dia Salamai DJ hujan dari kami di Limbang di tu oh orang Limbang tu nah minta putar ke lagu Tebakan Siban dari for the line dia kena merindang diri ngebala peningat FB ko ya. Salamai muka nucu peningat kita Ikea Selin Agnes Inerubin ke besinya apa juga Petrus Inchan ke besi mendiang ke YFM Catherine Robin Andrew Ujai Masing klien temui MJ, selamat lemai DJ ko ya, Jeffrey Jeff, selamat lemai DJ, selamat tugas di konti, piang baga ini tinggi ya, tu orang di Betung, tu orang Betung, celap hari kami hujan, buat ke pergi tadi, jadi Iba Vincent, marah kini pun mendiang ke YFM, terima kasih ya, piang baga jarau usir, hujan kami dapat pakan DJ ko ya, Claudi W. Linang, selamat lemai DJ ko ya Juni Pen piamkap si mendiang ke YFM Lauren Telakun Sendi N Gramuang Anil Greenang Ari Julau tu ko ya minta putarkan lagu Ari Nia Mika Jemat jadi Richa Unuk Mekap si Nyapa Buri Nyalu Nita Sapi Kandau Ari Selois Buti Fuan Urugula 9206 si Nyapa Mekap Merdan Asyadi Anita Nawai di Pakus Pauh ya
Belum dengan Kumbu FM, pihak dekat Ellie Spencer, pihak dekat peningkat kita SMA Mudin, Stamos David Seller, Valentina Paul, Kim Muam, Timiri, Shasha, nama dah Shasha, Jessica Itan, dekat tidak tahu sudah mendiang ke YFM, pihak dekat Bala ke Bukai, ke Bisik, mendiang ke kami, ke Lumai Tok, terima kasih ke pengering dok kita. Nah. Okey, Merina peningkat kita ke Lemai tu, si lagu baru. Lagu hari Gwen Sanggup Aku sebab semalam belak mendiang ke Randau Pemansang Bak YFM, nangkan kita lagi ya.

0: Pegulan Sejalan.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau mai tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu. Tang kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ. Mencoba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nya di penolong jurutera DJK arah Sarawak.
1: Iya. Yeah.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah
1: semua ya
2: semua ya
1: 15
2: 15
1: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentu ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kita ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita
2: kira nak jawab juga aku ngepun dari pengari dun dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makem Musin Lama. Lalu ba peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu Tuan D.O. kami enya Akuai Hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal. Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Au. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Ada yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi do iti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Awa.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6. Mm-hmm. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bukannya. Kemayuh ya agak SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisa sekedar kita pilih ya.
1: Mm-hmm.
2: Agak MRSM Betong.
1: Mm-hmm.
2: Pum 4, Pum 5.
1: Yeah.
2: Bisa sekedar kita pilih. Agak sekolah sains dia tuh.
1: Yeah.
2: Berapa tahun tuh bisa dikirim ke Pum 1.
1: Anda biar kita pilih yang
2: berikutnya. Oh, benar.
1: Oh.
2: Lalu, maya kagak Pum 6. Mm. Nambia itu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisik ya, bukai terus dari Pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukan de Kucing,
1: oh,
2: de
1: yeah.
2: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayuh maka buat simban ke Bukai.
1: Mm-mm. Oh, sidak ke nampu belajar berenggat secondary ketika setinggi aginya. Kiranya pulang ke negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar berpilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu.
3: Let's go!

0: lebuan tu. Tok laban nuan ke jadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ngagai nuan. Tok agi nampung tentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu aje nya orang bertanam topi
0: iya
1: jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan
0: iya
1: jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun oh. Jadi nya perlu ke belanja ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai
0: oh.
1: Kelebih lagi lebuh nyum abak primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali
1: mansa.
0: Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Banyak pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama lah, 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300. Nanti berkongsi. Lepuh lagi.
0: Iya.
1: Nanti apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat. Awak.
1: 2 minggu balang nembiak pulai.
0: Dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira. Maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer.
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Ya, ya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Ah, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sing benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke data yang benua Bandar Kuching den nemu gitu. Kira-kira umbas jaga apa jauh penyawuh penjalai ngagai benua di ulu engkari tu nah. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu ninga kita ngau bala kebenung kita kita live. Penyawah menua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita yang nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan menyuah awak maka ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan menua tunggak kita atau kita ke hari menua di tu kita akan palsut dengan menggeri awak
1: ya dulu nang amat Siti aja, ngena air aja.
0: Oh.
1: Pengalaman, nanti bukan nurun mudi, kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit, bisa jalai raya. Nama jalai raya, tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi, penanggul ya, tu jalai bala. Konsesi bala, 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua. Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
0: Jalan nak dintu ni?
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kini kita. Bagetua ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami
0: nak
1: ruyung. Hati ke, tulang ke, sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalai majak rosak hari sehari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadinya kena rosak kami.
0: Tu nyu nguyen agi kenal serentang pemansang ba menua kita di tu tu bagulu au. Baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya. udah mesti ubah mimiat kena tahu ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat benua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datang ke kami menua ulu. Bisa itu sah mimin. Nyalai suba. Bisa nih nga. Cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datang ke kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke kenya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda bisa ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayuah package ya, beka dulu bukan kami itu ambil ke bandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah. Kayak itu jalai kok aku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP Kedebrek YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusak ya,
1: nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai terima kasih, agak YB dua ikonya, sudah ninggal sebana kami. Rakyat kereta tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari sudah YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringat manyu balik kita ke lagi benda kami live. Bismillah dibekunsi ke sekedar klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video atau di pendapat kita untuk penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang agak menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi bertemu baru.

diutai ke nyantai di kucau. Ya, Mbak, kami ke rumah. Kiri lemai kemari, ini mana yang kita kemaru. Kami luak ke diri kucau.

0: kayak itu, oh, tuh mestinya yang agak rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram, kini kesedihan menjadi ikut tuh di antau. Siku ada peda, siku ada peda. Kati kaku tu kamlis kelemba ayah suku marahnya kaya tu. Bada porn ada ini tu. Ini tu nak gengawa lapan sikit tu masyarakat tingkat berjegau ngupak bawang. Ngadu cerita. Nak patut ayak seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayak seneram tu agi ke bisi berdapur. Agi hidup laptop tu agi uang tu. Ayi nak pat nak tutup ayak seneram laptop tu kini. Apo bajak maino nggak waya seneram ke beranda opa pebok tau nih kadan pangan waya seneram tau nyak nih nama nyak meses itu tau lalu betawa waya seneram jangka aku orang putih tau apo nama tau can I meet you. Nah Marti, can I meet you tau nih? Oh, engka ino tau lagi meet gini. Nama ko ino tau meet tau nih. Kumaya meet ayat seneram. Aku tau baru lagi meet. Nanti. Ngagiga pangan meet. Bapangan langgau aku. Jackson jabut. Lagi asai, lagi aku nyawa teh. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Ah betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Lagi meat. Betul teh aku tuh gini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit asan fruit menya nanti anak tunggal san cousin kah oh nama to kok iya nyotnya we can throw pun my dear oh apa nama take dia to nyomunyi pelan luak ya temu aku dia tuh pelan luak tau ya nama iya ngangau ayak seneram tuh pelan luak nih apa sama disa ayak seneram tuh kumain doknya pelan luak my dear engkanya kangau orang bentong bepangan kini bakaku tuh bakaka aku tuh selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian puh nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay berat amat ligit tau jambuat
0: kalau
1: ambil dulu
0: ni kita. Hari ni dia tadi ini. Tadi ini kibak kanan. Kulu kili kebaru kata ngikat dia. Lalu nantai.
1: Hei, ngambil buah lada main wang mansau. Sekedak jemi bak kebun dia entah ni. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru boleh main. Nya pulai mai sendua di senaram ngangkut lada. Nya abi mati sekeda lada. Nak diintau sayau ku mendaknya tadi akai. Nya buang rampu ngau buah Brunei. Bisa membuat gua buat kebun kita lain. Bisa ke kelawak kita tiga lemai tol lagi.
0: Yes. Sapa mama nak belau ke keladi lemah tu. Patuh aku enggak seduai ya senyeram. Nadai barumah hari tu.
1: Meh, kini ke senyeram. Mana senyeram ngaku ke kebun tadi. Mama ya, lalu mariah kedai. Kini perjalanan yang saya buat.
0: Meh, laku nemu. Okey aku tu jaga ya, patut ya jaga aku leban aku tu lagi very small lagi meet aku tu kadang nyawa berjalan ni kayak lo kini ya,
1: ya, ambil baik kiri dikit tu, jangan buat yang pergi.
0: Aku berat main ke dikit itu ini, nah, dek ketuanya nyawa ke gyo main dikitnya, aku kebiak. Tau raya kage jangka nyata sungkur aku telagi.
1: Entek meriasnya irit entek banget berat ya buat.
0: Mesti lo pas rinya aku tau ngirit ngirit tau lagi kena aku meles kelem.
1: Ngai gila ngudri aku tau ya buat. Minta bayar dari senam duit kena meles kelem.
0: 10 menit selepas itu. Ayah, senyeram. Apo baru petak deh ni. Hari pagi tadi aku keingat deh. Halo ada si tetetetemu. Ada petan bagi ke hari pagi sampai kelemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa ni ika aku dah jabut. Tika minta ajar ngaka kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya. Nah, dari aku minta tolong deh. Oleh sawat aku magang. Setakat gaku orang putih. Setakat ngagak sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari hari tancur sekolah. Utai kena dari aku yang nyak duit. Aku nyak aku tau. Hari pagi tadi, ya, awas mai aku tu kamakai sekelim. Mere aku duit sering getek, ayah senyeram.
2: Nadai duit, ngiga aku dijabut. Nyak kita kerja, nanti dekat duit. Kereta aku nyen basuh lain.
0: Ketegal ke minta duit, lalu dah suat nuci kereta. Lukai, ayah senyeram tu, bedau kalah aku. Haro aku lawat masin tak itu. Bapaka ini sanggau. Nyak bakas sanggau di. Nyak terampil ama. Ini sanggau di.
1: Mama. Utai kebangat di kerikuh ke seluar di senelam. Ya buat.
0: Ini nemu ke ini. Ayah senelam. Si pengannya. Induk tilin. Hari sengkelah. Nemu deh.
2: Apu jabut. Kejurit amai di tunai. Tu mesti di sisi muka laptop aku tu ne.
0: Ya, siapa ngah suat ini beri keduit? Nyamai ya sade, pecah si ade lebatku.
1: Rupanya ngau inuk cilian. Pia, kemayanya? Maka kenapa inuk Malaysia tu gak bagi gak kita? Inuk kenyanya wahnya gak ngau pepangan.
3: Ya nama utai ke ada randau kita tiga mujuk, kita tiga mayak ke sangau. Ya udah dengar ada ruai kunyian nyawa kita. Tak. Nau seneram. Nama tadi baru udah. Ningas dua dia gilap berbelakang bilik dia berandau kindau tadi deh. Tu nyudah datang di tu gede. Laju nah dek. Lawas dua dia gilap ne. Aku ningas mimit randau dua dia tadi.
0: Ya pula aku tadi ini. Bepangan ngau ini tilin aja seneramnya. Ya, ya. Ngagai ayah gilap, laban ayah gilap bepangan ngau ino bet tenang. Nya, nya yakin laban sedua ini kak berbincang kak bawam, kak ngame ino luar negara.
3: Oh nama ino nya kaban ngau pangan ino Vietnam gilap ya seneram. Ya, nak lama kami itu. Kak Jok, bayangkan saya ke kaki. Lama amat dah nak beramai.
2: Utai ke baru berkelala, dau berpangan.
1: Maka kena jerak, nak jerak. Adik senang. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian senang.
2: Amai ya ibu, udah video call sama dua tadi. Nyak temu aku sama manusia, kayak belum mula.
0: Kadang aku mau orang AI tokap tipe tokap pencar tiruan tuh. Nyak, atrap tema dah artificial intelligence. Nyak, ulia mak, video bola-bola gagak orang ayah seneram. Nyak, nanti bakal ini ayah gilap nih. Baru segi amal laban kalah pulai ngau yang kita induk Vietnam. Apo amai bajak ya betihnya ini bakal upak pisang. Nah, apo bajak panah yuk kemian tu aku tu ngai berbesar ini.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodai yang cabut? Uji kita mada teknologi pemangsa yang dia tu mayu wah utai ke degagak orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun boleh ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dah canggih ya, utai kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bulat-bulat makin. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Eh boleh gagak makannya. Kau nama namanya utai ke dikumbai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantel. Nya kemana digigak kemana tahu. Tapi nanti ukai. Anang kangangan nampir bilik foto. Ngari kemana tu aku. Senelam kalau boleh gelak kelian gawai ya ya agak gawak perintah ya dini nuel manteh tek bekenya ngai aku sesengapa menantau
3: sangau ana bangga milih na dek iga gede na jerak kelinis nuai seneram kelia kalau sarek tegah dek na ingat deka udahnya seneram bebini baru lalu ngai agi dia ngode dito. Nah, kita itu nyuda tuai-tuai itu sangau. Mesti kan nunduk kebala anak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu di ibu bandung. Ini nyak nemu, nak nemu jerak, nyak nemu di ilah ayah seneram babini ninggal. Kedai baru deh nemu. Enggak aku sekali kekali merisa tinggal. Udah jin nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kedai sumai kejani nyok kebukunsi nyok jani. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lupa. Nyau makai sadin kari manuk, sadin injin, nyah, iya ke sadin maliannya, sadin gulung, kasam cina.
2: Nanti ngika induk bebelah tambahai kanyuak tu, kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu bebini, nyamai aku ngika induk jauh, kenan mu cerita aku tu kalah bebini dua kali.
3: Ane aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisa ke macam ke sebut rekes lob skema atau kebebangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuh ada. Hanya rekod bahan Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Amanya kebukaannya, empat rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
1: Namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
3: Kakak bukannya mea sangau tang tok dulu baik sudah berpangan dulu nemu dek udah orangnya berpangan kau sudah dari Facebook dari TikTok nyu berambil sate sedanya tadi sanggup beberi ke duit sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan direk pihak gak jadi pangan sedanya tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit namanya tadi tolong sedak ya nyak cara kena sedak nipu udah sangau udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke Facebooknya lalu lenyau mau pangan sedaknya nalai temu lagi nyak baru sedak yang nemu dirimpu kena tipu
2: tang bisi aku macam nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bawa media ramalnya lalu perasa bawa media ramal buka dengan cara kata korang membahanya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke Indo yang pansut bawa mayuah gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG enggak mayu macam nama namanya artinya orang yang tadi nipu
1: nama udah di persadi tadi gambar Indo tilian ya cendram udah dekat di pengamanya
2: udah mageng tadi udah amat Siti aja gak kawan gak gambar Indo kena namanya tadi udah persal ke mageng
3: video call udah gak dek tadi ko dek seneram amai gambar Indo nya persal kena gambar cik ikon media sosial bukai nadai gana Indo nya aja engkau amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung muai dengan kita mawai kanyuak kita pernah dia ngejilap mai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu deh tak mensia nyengda
1: nanti ya kita apa mai kaban seneram ya seneram so mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
2: nai kapak di dua ikau Indo yang jabut amu amai di tau nih
1: deh anak deh ingat deh anak lupa deh ayah sendram ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang terhen okay bujang sekin hen tau ke bujang rikun kasih kayak ngayka lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul mama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkung ayak dia tua rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah dan ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anak percaya ke dia anak nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat
1: ya aku setuju cantik dia minta duit ya nak kek padahal kena ibu dia tahu malai laki nupik ucau suntuk belanja wah kaya merik duit nemu rik
3: nyo tun sayang ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang akai sangau tau.

lu maluin lu reptilian lu sudah seramnya ucau. Bukan skamer menyakini. Nah ini kita nak menemu dinya ke me cerita landar wai. Tuk berlama ucau. Gimana kita ngau skamer? Dan anak enggak kita jadi skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut kediri nyari sangau mensi manggai. Ya buat ngau ke rumah petiang merini liben banuan melaki badi lalu senram rajes buking. Nyari program lana ruai tau dikeluar kemunikami bi anak kesal ucau.

Ya, balik kita ke Gininga kami. Jam ke terubah kita di Pemerindang Malam. Terima kasih pukul 10 nabur ke Berita Malam Hari YFM ya. Berhati ke dulu gaya hari kita untuk malam tunggal tu. Mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, nadai hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang, Kusiong Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya, angin berpuput dari barat laut, Ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, Kusiong Pengangat, Ngau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi ungkap ya Pemerintah Malam. Malam tu 8.05 kita ke baru nguyen ke frekuensi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenjalan. Terima kasih laban ke semampai ninga kami ya. Terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu, lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Lintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Jam kita tidur pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching, kena ke malam hari 5, 8 hari bulan 5 tahun 2026. Pemerintah jadi peranak menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu dan Biamit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka pemerintah jadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup mana kelebih lagi ngaul kategori anak ndak sah taraf. Di sebelah tu ngeri ke penyampau di pemadu tinggi. Yang madah pemerintahnya kurang ketegal komuniti majak sedar ke pemesan guna kena nentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah. Di menua tu, nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta jadi peranak menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta diungkap ke ngagai upis Menteri Pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bas sekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke atur pengawannya dekat dipejalai ke cara berenggat kena nentu ke tikas pengelikun bakpalan pelajar. Atur temegat dekat dikerembai ke ngagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jakutu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Siri 1 kreatur bersekolah SK Limpa Kupinang di Limbang berbangganya RM272,875 sudah diberi ngagai sekolahnya dikena ngadu ke kuartus pengajar ngemanah kagi pra sekolah ngau ngangkat ke pemanah tangki air sama bisi diberi megak ianya sebuah papan tanda pintar hari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 titik tablet hari Yayasan Didik Negara. Bab kawannya ia megak bisi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapi penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak, perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang dan ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi Ngau Jamin Pemakai Dato' Sri Muhammad Sambu madaka risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300 ribu tan. Kelimparinya Malaysia megak agi ulih ngeluar ke kedirimpu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import hari minda luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas hari minda luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tahu ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurangan Minum Matau Ngau Siliat Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bau renggat global. Menteri Pengurangan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu diriport ke beredar di penyelekai igi penyakitnya berpun dari sebuah kapal pesiar di Menua Luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi ulih dijaga serta ndak ngaul rakyat Malaysia. Pengawal Matau Ngau Siliat Benung di perjalai ke dikena nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemadu tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik cit tiwilih nurampin mensia hari angin tikamah tai air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit demegak tau ngujung naban kenyawa ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus ulih manggai nyentuh 40%. Nakak kena tu berdabasi ubat antivirus ke ditemu dikena ubat igi penyakitnya. Berita kita yang ke penudi. 43 ikut rakyat menoluar ditanba operasi penerit adat ke dibijalai ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyo macam penyalah bak segera nur ngelingi Kuching. Nitiah ke penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak JIM madaka si Datuk ditan ke Tegal dipelabak ke nadai ngebuan pasport ngau-gawa nadai permit tisah. Semua si Datuk ditan serta dibaik ngagai UPIS bagi penerit adat Immigration Kuching. Kuching ngambil ke atur ti patut uliah dipercayai ke kes dipansia ngena Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Mandani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sari itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adenang Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dingari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban Parti Bapililia Serian ngambil keseruran bergempung dikenal nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia mega bising menarik duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenal pejalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung di penuh ngagai pengari hari parti SUPP bah pengok pilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu mega digolok bala pembesai pis perintah tuai rambut bangsa dimandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dialih terus mendiang ke YFM.

Ya, selamat bertemu baru kita ba program kini kita seretok ku datai baru. Gelengo kita bukusingo kita kini penunga to ke kini. Kita sarito. Jadi sarito peninga ba tusun ke 17 aku mai kita raun berjalai ngagai baklalan. Baklalan ianya kandang dur tanah ketinggi kebepalan ba utara menua Sarawak besemak ngau garis antara menua Indonesia Kalimantan. Ia bak bagi menua Limbang lalu dikelala di sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ia berbidang ngau tebal gi kandang dur di Sarawak kangat serta mbap baklalan ngembuan tikas penyelap ke Tegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 sampai 1000 meter hari tikas tasik. Jadi tok meh ngasuh ya tok tadi berasa celap lebuh kita ke bak menua baklalan. Baklalan ke bendar yang ngembuan beberapa buah gentur penyamit ti dipadu jadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh tebal gi sidak hari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai baklalan ianya rampak menuanya berbida dari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Jadi bari itu kita ulih ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ke Tegal ya ke bantang tanah ketinggi. Tara palan tik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi air terjun ngelingik genturong pendiau. Kampung tanah ti tinggi ti agi ngembuan pengeraja asal ya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi baklalan ti bukulai ti tinggi ditanam ngena cara tradisional ti nadai berkena keracun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa baklalan tu datai dari komuniti Lun Bawang dikelala ngau ulas sedak tik manah ngau gaya penghidup tik meruan. Penghidup ni tiang hari sidak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia berkonturun peniau tik amat meran kekawa tik amat tegut. Ngau tik kita medak budaya ngau bayin asal sidak itu. Sidak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau muzik asal. Lalu pengau butuh royong ti tegap semampai dikena atau kesemampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita merda hari sukut pemakai peninga. Ianya padi beras baklalan bisi megat daging kerbau. Jadi kelawak ti special ngau sayur kampung ti baru. Jadi budaya bak itu agi balat dijaga lalu temuai bisi ngasai ke pengasai kedia badia nengah homestay. Baklalan merik penelbak ti lebih santai ari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati ulih digagak lebuh ketai ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh ketai ke nemuai ngagai baklalan tu peninga trekking tau ke berjalai resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik pemegak ulih nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam bertupik megak serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah rinyak temuai megak ulian nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Baklalan majak dikelala nyadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asal ya. Bagi tu meh kita ulih ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita ulih medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi nanti kita medak baklalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau ke potensi jemah ilak ti uliahnya di ekor dagang temuai berpelasar ke komuniti biar megak
Ari sukut agro dagang temuai, padi, bertanam tupik ngau tradisional, serta nyadi destination retreat. Baklalan, siti ari batu permata, ti dilalai ke Sarawak, ti bimerik penelbak, ti bebida, ari palan kebukai. Nengah kempuang gaya ari ti semampai celap, rampak menua ti mana serta budaya asal, ya nyadi palan ti engkeman ungkup sapa kerindu matau menua. Okey peningah? Hanya tadi abah episod ke-17 aku berkongsi dengan kita. Kita rawun ngagai menua baklalan. Kita ada datai bak pengujung program. Kini kita saritok bertemu baru kita bak minggu kebukai. Ngonya. Aku Cheryl Ludan pengelola program Kini Kita Saritok madah ke direk. Upok dulu aku. Bye bye.

Ya, berjam ke dua kita pemerintah malam 10.29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati wai, wai upis sudah tutup tumu-tumu nih, okey. Nyapa wala kita fanpage YFM station pemerintah kita, Aki Yaselin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Spencer, terima kasih nyapa. Terima kasih Induk Kenawitnya ia Anita Nawai, Alex Delta Bina, Watabarau MA di Skrang Engkelili. Selamat malam ngagai semua penyakit kita yang minta lagu ke Saiful. Kena merindang bala-bala kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Okey, ngarak ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau. Jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Manah Gayari malam tu MA benar dengan Wan. Terima kasih George Berayun MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Buri Nyalu sama tugas MA pemegang Eni Tinggi di Betul tinggal program kita. Terima kasih di Kampung Sial Kandis nyaya Bibiana Robina sebenarnya program kita. Terima kasih Petrus Inchan ngau kaban-kaban kebukai meh lagi aku nyapa bala kita baru ya. Suara kita ke berperinang hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Malam hari 5/8/5 tahun 2026 bala kita ke ngintu hari pengada hari itu. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jurki bala kita ke benung bertungak ngau bala kaban berandau malam tu ai. Okey, tau ke baru dekat bekala ngau bakal mentua kita rancak rendah sedaya ya. Okey, ngarak ke nyangkung bila kita kena berami makan malam tu. Ngarak ke semua pengawak ke di kerja ke malam tu ya, mujur magang di pejalan bila kita semua malam guys. Walsen Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan minta lagu Celak Jari Tua kena merindang semua kawan-kawan ke dalam eh. Ngarak ke terperindang gua kia nginjau lagu di Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua. Kedua lagi Costello Jawi, Joget Terlentang Tungkup.

panggilan di Limbang dekat diatur Hari Terbuka Sarawak Water 2026, Nyerimbang Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang panggilan. Ukai sebenar program dikenang rapid ke kaulati antara agensi tunggal komuniti PMG dikenang merangsang menjamanyu saman muna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau panggilan menjaga program ke BC diatur untuk yang Hari Terbuka Sarawak Water 2026 ke di pelabak ke dekat gulu orang yang 300 yang kemensia manyuh ke diatur bak loji pengurusi air berawan berikan pukul 8.30 pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Okey, kita kembali kami di Limbang. Terima kasih ngerakai terus lekat dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12 tengah malam. Okey, nginjau lagu dari Ernie Diana, engkau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi lagu di sada Empat Lala, Dara Gantung Sengaiwa.

hari tu hari lima, pagi lah hujung minggu hari enam kau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajik diri pun meh. Okey, ngagak buak keduanya berkempat buak. Okey, tau ke ngecuk buak, ngedai buak, macam-macam lah. Di kena kita ke nyedia diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagi lah. Engkanya bisa ngulup pengerami makai lemai neh. Gara ke program kita nya mujur magang di pejalan ke kita yang tepat lagi di selampung menua kita Sarawak Bumi Kenyalang yang berkintia ya program gawai ke bisi diatur. Okey, bila kita ke benung dereba jam ke dia tu lagi dengan kami ke benung dereba bak sepemanjai jalan Pen Borneo ngarak ke gari kita nyangkung lah bila kita ke dereba jam ke dia tu ya dereba kediri kediri ya ijimat anak ngantuk ke kita sambil-sambil dengan kami ngarak ke program terang di dinga tu lagu rancak lagu medley Hari Raban Snipers kena berindang bala kita ya. Kedua lagi ginjau lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tuau. Danya kita nyingkang ngagai jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa ya. Sorry aku kenyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena berindang bala kita ke diau di Pelilih Menua Serian Bau Sematan. Kita ke diau di Lunduk juga. Kaki dengar kami. Terima kasih yang menyemanyu. Ngarak terus dengar kami. Dengan frekuensi kami tentunya di kosong di Puan Taruh.

udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau berselipun ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kalau ilah enggak lagu ya pesan papa anggap ya lagu etnik pupu bangsa kita malam tu ya. 11:12 minit malam kawan kita Abu Bakar Elham Gagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey. Di peluang kadang-kadang kita hanya uliah medaya bermain gitar bang. Padang Bilun, Kota Kinabalu. Agi ingat fashion buat kesama ya. Okey, kita ke bisik nyapa bang Rungwai Komen fanpage YFM Station Pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita. Sorry kita kagi berperindang ungkap ya malam tu ya. Pemerindang malam kita. Okey, lagu kedua berjam ketiga kita. Lagu lama di sada Francis Harris. Gaul lagu yang dikenang Anang, disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam Jaku Melayu Sarawak kita hingga terus no kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita dekat bejalay jauh. Baja kura putih hebo nyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita, memesai reti kita, nanti segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawa kita yang lubahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita udah nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayua. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah tetanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat mengulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station pemerintah kita ini.
2: YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke Ninga kami. Okay, CMS Fred MA, selamat bertugas di Konti malam di bulan Februari. Habis ini apa? Selamat malam hari 5 MA. Kekian Nora Piling di Batu Niah, Ninga kita. Terima kasih. Mami Abah Mega. Okay, Lina Bugis, Mary Ubon Martin yang minta lagu Ingat Ingat Lalat. Angela Latan Jua kena merindang. Anda menantu Bala Ucu Kelo Nyalu Sebilia. Sedat tu di Suania Robin Ijot di Bintulung. Okay, menjadi yang kebal anak di Nangal Lipus Kenaudin. Ngarap ke semuanya gerai magang dengan Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai minta suara lagu kena merindang kaban-kaban ke dalam MA Kokia Dublin K Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Rob Bin Intan Bakit. Sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee, Aku Di Tempaya kena merindang dirimbu. Engkau semua peningat kita ke pedau tindu ya. Clarence Midan MA di Pakan dengan Nuan minta lagu Riduna Aku tetap sayau kena berindang hati dirimpu meh. Kaban-kaban FB, Sasha Amanda di Sibu, Bungai Cempaka di Sebarang Alain Dur Diau, Ngagai, Nuan Megat selamat bertugas. Ngarak ke semua kita nyak tindu jenak malam jom lagi. Ya, David Ikum, bisi nyapa. Terima kasih. Campur kirap gak. Di Sibu Jaya mesti hujan tak lama. Lemai tadi MA yang minta lagu lama hari Michael Jemat. Maya Pemisi bertemu baru guna berindang kabah-kabahan Kang Lalameh. Ros Liao mesti nyapa. Terima kasih. Agnes Indai Robin. Opah Cici Megat Ngau Andrew Ujai Masing. Sempat lagi tebah ke lagu si Wailin MA. Agar berindang kabah-kabahan Kang Lala. Kabah-kabahan FB. Ngau semua peninggal kita berjimat pulai lagi ya benung dengan Wan di Miri malam tu. Terima kasih ya ngagai kaban kita itu enya Andrew Ujai Masing. Terus merindah kita dalam program kita lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu disanda Fifi Alviana. Engkau lagu ya cinta kek lapis. Sedangnya menikah lagu Bidayuh disada Ezra Rondip. Engkau kami pemerindang malam YFM.

Peningkat kita di Kampung Kerusen, nama berita. Okey, sudah dengar program kita. Terima kasih ya. Di Sibu, kalau kes penyalah komersial nambah di Sibu, engkau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit nanti dibandingkan engkau 214 kes buat tahun dulu lagi hari itu, ianya 2025. Yang kalau kes berkaul engkau narkotik megang, nambah kalau 610 tidak kuda ditan ke dalam bulan 4 tahun 2026, nambah 143% nanti dibanding genggau timpuh ke sebakan bulan 1 ngagai bulan 4 tahun Siti Nyin kemari ya. Nitiah kebenaran Kepala Polis Pilih Sibu ACP Azari Miskon, ia pada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Pihak ungkup ya kes eksiden bakcara alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32% nanti dibandingkan genggau tahun Nyin kemari. Kalau penyalah sampau saman kemisi dari keluarga untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman kau penyampau compound kau dah mujur di gumpul boleh yorong 606,000 ya. Okey, ia pada ke rapa polis sedekat cakap hagi berjalan ke pengawal dikenal sama mutar serta munas ke penyalah berat kebisinya di menua Sibu. Kadi Sibu ajak tang di selampur menua kita di Malaysia mega. Tentu ya Raban penjaga pengelikun bila kita berbendar ngetan ke pemain engkau penglantang penghidup rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia ya. Bala polis, bala soldadu kita engkau semua bila kita ke gawa agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita yang kau bala kita ke gawa RS malam tu juga ninga kami di selampur menua kita ya. Okey, ngarak ke sama pengelikun kita ke ngerja pau kita di selampur menua kita di tu ya. Lagu Kedisa dan Eddie Kewing, lagu dalam jaku kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia terus merindang hati diri ninga kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, angin 101.3 FM segulai sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, bila kita angkanya busy program, bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbah-umbah siameh ke kita, ya. Sekarang kita akan mutar penguat diri ungkap, ya. Pagilah, ya. Hujung minggu, hari 6 gau. Hari minggu, ya. Okey. Ungkap yang lagu etnik pupu bangsa kita. Habisi 3 lagi lagu di sedia ke aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jago Melayu Sarawak Mun Kamik Ta. Tahu ya lagu ria niang Aki Manang kita hari tangkan gaul lagu bidayu Johnny Tuk nampas pinguji ke perudian dar Perancis jatung anak tuai rumah ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelang tengah hari bakal selama niti hari 6 bisi beranda minggu tu gau carta kenyalang pagilah ya kita ke baru dekat belalak malam tuai ngerak ke belalak gau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu ya. Terima kasih ya kita ke udah ningat kami baru kali gau DJMA toke tiu di konti 3 jam ungkup ya malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami ni di hari ni di jam secara online megangena RTM klik tau ke ngena channel My TV. Bakal selama ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kota Program Budi Medani, Ron 95 atau ke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah megah nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begenang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemi ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Sab, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawa jaja. Nah deh pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak dapat. Tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia. Majak nama. Karatu balat nar ngelantai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulur periau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut dugian. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik ke nane mayo kes history an dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terbab bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Asbina kelasnya tadi angka kang asuh history mimiat nanti history.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Debat Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi utai kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemaya hari tu dikena.
2: Mayu harap ada induk kak nyadi laki, laki kak nyadi induk. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tu akan agak pembedahan plastik, kena buktok, nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi, ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi, berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak antus setuju ku tetu ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana agama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu tanya lah banyak bisik kesan di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalau ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyak aku tu tadi ya. Artinya tadi pucau tau ke jayaunya tadi. Nak mana dia kena labau tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
2: Namo lejo bakat tu aku pakai buah maram. Sebab tu pakai buah maram tadi amam liwa tu
1: buah maram.
2: Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambakah stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

dalam situ upis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: penganta kami suba jeng. Spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. To pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah delua. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahe mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminat ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutai mulut, nanti kita semutai jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

0: segulai sejalai seminat bawai FM.
1: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerino berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerino, nama utaitik nyadi. Utai tik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan dere lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ma baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya pia na ya nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak ndol kita ke bekerja mega tau dekena ndol kita ke bersekolah mega tau dekena leka yakuk pengerino tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit tik tu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tik bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tik bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit, kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita, inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tik bisa.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, ndul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Timang.
6: Gerbak.
5: Tawas.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau, wajah,

Pi pedak deh mak. Tetuanya. Patu ah, nak mampu mulut. Ya mak nanti, air liurnya macam orang. Uji batu ah mampu mulut neh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tu pemampu mulut ngoi dong. Berik ngaji petuanya lain.

0: Didengar ke YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban si disadang ngon mentas, kadang nyok mekemuan asi kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, merdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Hey, nama awak tak ada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anak hack Facebook orang de tuan.
0: Bah, ketika kena hack berat de. Ya ke ngasau telah lengah anda log out. Tau memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya lagi ngerti anda log out. Ya, sama sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anda nak ingat log out tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan log in log out tu hari kami Bak YFM.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ari Rahman Majestika. Beri besar terima kasih. Laban nyukung.

0: Why such a lie?
1: Why FM?
2: The 101.3.
3: Why FM?
4: Why FM?
3: Bas Rian
4: 106.9 FM.
5: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ke tegak jako, serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
6: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tik mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Pertinya utai tu pedis amat itu di kerja puan.
5: Pedis.
6: Lama kebuah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi anak rindu kenuan. Udah lagi anak tadi.
5: Begedik
6: ke kita. Lalu beri ya makai.
5: Maya ya lapar beri makai.
6: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengarah bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
5: Aman.
6: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
5: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
6: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita megak uliah bersampi ke sida tinggalse ke kita. Ingat anda malas penyai engau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi kurang ke ngelese ke kita. Nah dia kalau utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutuak nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak menyinyak bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Aneh malas penyai ngepenyai.
7: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan.
1: Ha, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu pernah nyamai nak?
0: Ngatu. Ah,
1: barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak deh aram.
0: Au, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kak kunti ku tinggal lagi.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya, legging.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang putuh hari kami. YFM.

0: Tujuh kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Bandung Baru. Kita pemandu baru, kita keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita, nyau lagu-lagu.

0: 사토 로아
1: 띠가
0: Tanya Maya saya tu, tabara saya temah
1: gula. Nya Maya kaki, kaya bapa yar berkedai tu.
2: Hey, Maya gula empat ilan.
1: Hey, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai regula nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngeli blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan sudah tayari WFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

indo kita ngagai orang tedek sayau kelebih agi ngagai apa ingau indai kitai kada kesida agi begulai ingau kitai badunya tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggang ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ingau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

101.3 Lagu kekal itu.

0: Anang Minah kini-kini terus ke Pengeno Kita.
1: YFM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uliah beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, Pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak, na ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngobala bukai megak. Besampi, minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu, ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita, nah ya. Isik tu mayuh utai ti dekat-dekat. Tang bersampi bepun bak utai ti duguna kita, nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita.

0: Ya, bapuan ba utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ketau apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bapuan ba utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu dekat meriknya ya. Lalu enti anak merik utai kerkena ya bersekolah. Nama utai kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenya sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketu aku kak, ketu aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita. Puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: sebab aku meh orang ya kemaru ya sigat bapenua atau nadai oleh sigat baka aku naren nur muntah ada si te maya aku baik ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telantak ke pun kayu ujung kemu aku balat bakal dia tu ngelik nyawa limpa mua panas sigat lagi penolitan cibak kenan buat panjang nadai lagi nadai orang kakakku nesalu di nadai merti bukannya penyigat uren baik ulai.
1: Anang nangilak belunang pengelikuan lepuk bebaik ke kereta, bak jalan aluan. Pesan tu, Arif YFM.

0: Belum.
1: Wife.
2: Mas kena bros, nanti lagi sekali lagi kita nganggap punya lah tutlan ya ikut yang luar ya aku ya lagi sepana takut.
3: Minta ujap sebunya oman ke kolaku titik tau.
4: Udah tuh apa ikut lanjai DJ? Petua aku apa ya kau? Kau ngeriat kau tadi rei kau tadi sunan tuh ya DJ. Lah.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada nemu nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada nemu, ada ikut mulut kuar putih ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram tuh, ada kau kia. Lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi, kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya, mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan beyaknya. Mpai nemu tai kita nya, ko. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merenyang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindok tu kita nang bertempuh ngocabaran.

0: Petempuh ngau penguji. Ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
1: Plasa Jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFF 101.3 MHz.

0: Sampai kedak nuan mayu mak kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pergi kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik, kena lima saja.
0: Nye, tadi aku madah. Sabar aku.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubuh melayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nan itih kerentak kemayari?
1: Ha? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh meluang. Suara lengau siang gau malam.
0: Nak umbasnya boy. Padah kan? Nama lagu itih bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy.
1: Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Gautonya bisa dikeran.
9: Jadi ingat, 18 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulengau kami, Pak YFM.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Gegar Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua pula peninggal kita bawa FM pagi tu. Terus gulai sejalan dengan kami bawa penggerak pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuk dengan guys 9 pagi bawa penggerak pagi kita pagi. Hari 6 sehari tu 9 dari bulan 5 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua pula peninggal kita. Dani pagi tu regas, lantang, likun, magang bak. Semua tu pengawak ke dekat di penjalan ke kita. Jadi kita bersamping ke awak ke kita yang tadi sama gerai ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan sama mujur magang di kerja kita nyalai sebedau kita hanya ngereja penguak bukai ya pagi tu peninggal dulu mai kita sama bersampi dalam mati diri ke pagi tu gulai ngau raban Kristian hari gereja Methodist.
2: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padre Kristina Ingkut dari Gereja Methodist ngulung ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih berhari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami. Ngau pucalai kami ngakin nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Bunyi tu ku ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta area pai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena uli diterima di dunia. Labanunya nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Labannya dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku. Ngak wapai, nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apai aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngake sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batang penemu ke di kunci ngau kita. Pengerinoknya ngasih. Penyertaan Tuhannya semaya. Bat John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nyanatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya ayat 15. Entik kita rinuk ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinuk ngaki Tuhannya ukai seminak jakuk. Ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjakuk sidak rinuk ke Tuhan. Dan penghidup besari-sarinya nadai mandang ke jakuk Tuhannya. Pengerinuk ke meruanya, meruan bisik, action atau ketindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenang. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus. Kediau bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu, kita nak kalak ke diri dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawam ke ngeriang, ngiriang, ngelantang atau kemerinang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai ukai semina di luar kita, tangbak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal anak patuh. Tuk semaya pengerinuk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan. Tang orang ke Arab boleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat dikerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu mandang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita, pengerinok ngagai Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngagai pengalaman kenyata, inya bergulai ngau Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, bergulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita dalam bagi penghidup kita. Sampai kita, awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, nyintu hati, nyintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinuk ke Allah Ta'ala, ngonek Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruan berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengenak pagi.
1: YFM. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delanda uji ka tulang sapa kita kering nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyiap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang
0: segulai sejalai
4: YFM.
5: Jaku prasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya amat. Lepas kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita tidak kesempai biak berhari. Lebih umur sudah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bawa sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap, ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayah seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Pakai semua tai buat dunia yang jauh tu. Ya semina di jauh kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak letak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nak dah boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lo ngasih ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lo ngasih ke ya. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju kesidak lenyau hari nuan. Ingat kesidak. Lalu simpan sidak lama ti nuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
4: WAIYFM.
0: Ya baru ngam
4: kan?
0: WAIYFM.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Lagu Genak Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 9 dari bulan 5 tahun 2026 nyalai sekali lagi ku meresau pagi ngakai semua berapa peninggal kita ke nyangka bisik tu tumu dan ni pagi tu terus sabgulai engkau kami bawa YFM bawa pengerak pagi kita pagi tu ya jadi apa tusun program kita bawa pengerak pagi kita ya bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi alai aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tu sun program kita diungkup ke bawa pengerak pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026 jalan selamat pagi ngagai abalah kita ke nyangka udah tumu buat pasar tamu buat serata benua kita di Sarawak di tu ia ke besik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM pukul hinggau kami bawa pengerak pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang tadi ningah ke kami pagi tu harap ke kita terus nyukung tiap bengkah program ke bisa dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerak pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebakar.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rendah to apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, telu manuak nak kurang. Besai 5 ringgit tu subak. Ku mai marnya. Kemar lu. Bisa ga kupur ke merahnya. Jod pakoyo tu apa-apa nak ulah mayu. Nu nak angka ino Melayu kau di kapiat dia. Teladan dia. Marnya subak tu nak kuyaku 15 ringgit semua sekutak. Mar lu subak setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas, ya ga pertas tu, kuno punya aku suka daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, dia gemesik kutek yang punya, sekuteknya suka 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
2: Nadai ya ti baru, enti nadai ya kelama.

Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek ini bujangnya. Si dek ketuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen tok. Pengantar kami

0: yang kurang udah dilewa, udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pinaya. Nah lebih hari ino udah silia bajia magayang kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan ayam dini yang kami pridang kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung bula ke Semaya hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi hanya lai selamat pagi lalu ke bala peningat kita lagi terus kemudian ke YFM buku lain kau kami buat penggerak pagi kita ke pagi tu jadi tu peningat gendang berkawal kau kes rabies ke bisik direkod ke bawah menua kita di Sarawak di tu jadi berita ke pemadu barunya galai sitik kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke Sarawak di tu ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemari ya. Jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawuk dalam tengah bulan 2 tu kemari tang ianya tadi tak nganjung diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi abis terlihatnya kena air dalam penglama tak boleh 5 minit ya. Jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemarin dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu perasa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya jadi ngonya Sarawak nakak ke dia tu dan ngerikut ke 94 itik kes pemati kalai 4 itik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya nya setiap hari berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal engkau kes ke pemadu baru kawal ngau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya jadi ngendang berkawal ngau rabies sup tinga mayu macam matu pengawak ke bisik dipercalai ke perintah menua kita lebih lagi bak ngatur program nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar jadi tu mayu diatur sidak ya alai kita yang tadi tau nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal mayau kui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16.5 tu ilak hari 6 dia dekat diatur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak ungkuk bala kita ke dekat angkat lesin ukui kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak majlis daerah Lunduk 16.5.2026 hari 6 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16.5.2026 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya info ke di perkongsi kaku ngau bala kita ia ke lagi terus kemudian ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu jadi tu lagu ke dia pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandar Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakarwai manang ke servis ngau tanggung mengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara berkau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuah lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia. YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal Siti lagu ke dia beri nama nak minta lebih lagu ke dipinta ke Muamari Amiri. Selamat pagi, selamat gulenggau kami bab penggerak pagi YFM. Jadi selamat pagi pegang ngagai bala kita ke nyangka baru dah ni kini pagi tu peninggal terus semdian ke YFM lepas kita nemu sarito di dalam tempat lagi sekedar orangnya tadi nak gawa sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja untuk sarito tumu dan ni pagi tu nyangka kat tumu mindah kini selamat pagi kita ke benua berantau jalai harap ke sama berhati ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya. Jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi jadi 7 pagi tu lagi Nur Akung natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi sebelum aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu, aku terus merindang kita dengan lagu ke di baik Linda ke sekali tu penyayau endak datai.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Jadi aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia menyuruh oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?

kentut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, endul nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?

0: yfmiban@gmail.com. Nemonon yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga datai dari Terian dan Gasing. Jadi pesan tu menuju semua kawan pelayan ya ke Semak atau ke jauh ke Ngelala yang teruni anak bungul, yang teruni anak bungul. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas jadi pesan ngetas sulit tau ke muai terbalu tu tadi datai ri Terian anak Gasing tau ke matin anak Gasing madah ke pengawak ngetas sulit tau ke muai basah ni yang gatruni anak bungul ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngai ke rumah anak ya nya ba rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman Satu Ria Jaya BDC Stampin di Kuching Dito. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang teruni anak bungul ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah anak ya yang berumah mati anak Gasing ba rumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kuching. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik lagi berkaul ngau pesan tu tau telefon dengan Katerin anak Gasing berumur 0146646079 tahu ke matian anak Gasing berumur 0138111454. Nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bawa YFM. Lalu pesan kedua tu data hari tuan rumah Flora jadi pesan menuju kapan pelayan ia ke diau berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang kapan pelayan berumah Langan Munggut Tapa Kaban Belayan berumah Kumbung Serimbing, Kaban Belayan Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kaban Belayan rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, Kaban Belayan berumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Yamudiang, Kaban Belayan rumah Ajung Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengayin, Kaban Belayan Bajau Licuk tingkat 5 buah rumah, Kaban Belayan Barit Sebubu Nyiar Metung Sungai Ruan, Batu Bura Supuk Beratung Kawan Belayan Nangai Bus engkau semua Kawan Belayan Bukai bakal Batang Sebetan Batang Awik Batang Krian Batang Sebelah Kawan Belayan di Miri Bintulu Sibu Kucing engkau Kawan Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyang madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tau ke Apai Park Udah Nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tu dekat Dintu Balamayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari Sabtu 11/5/2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah Flora dengan 3 Ulu Sebetan Seratua. Nyalanya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tau ke Apai Park Udah Nadai kena pagi 8/5/2026 jadi ni yang Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tu dekat Dintu Belamayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 11/5/2026 jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah Flora dengan 3 Ulu Sebetan Seratua lalu kita ke dikenemu ngau silik lagi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngakai pak tau ke liang balumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai tuan rumah Flora Anak Jugi balumur 0103024096 0103024096. Nyalainya pesan kedua ia ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan jadi ke Siti tu pesan menuju kawan melayan ke diau rumah Turi Barun, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau Barun, rumah Tumas Setian Skimbi, rumah Desi Skimbi, kawan melayan rumah Nelson Bada Skimbi, rumah Giman, rumah Suzy, rumah Nesat Balubuk Baya, rumah Muring Sungai Bakung Kutak, kawan melayan rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, rumah Senabung Sungai Kurak Pakan, kawan melayan rumah Bali Nungga enggak pakan kawan melayan ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga, rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebu, kawan melayan ba rumah Guang Mudung, rumah Gimang Mudung, rumah Atoy Kien San, rumah John Sungai Batu Minus, kawan melayan bukan muka ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak Merekat Kergang tau ke berantu niang Edward Ngu Anak Sawung, kalai pengawak tu diatur sehari tu hari 6/9/2005/2026 pukul 3 ngali hari itu lagi nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang. Jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9/5/2026 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam. Jalan kita ke bisik dituju ke pesan tu peningat kita dipinta datai ngagi rumah tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ tu pesan tuju kawan melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, kawan melayan buat Jalai Sebawah, kawan melayan buat Jalai Bakun, kawan melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu Kenawit Engkalat Aup Sibu ngau kawan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba udah nadai kena 7/5/2026 ba Hospital Nyabau. Jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8/5/2026 ba rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Jadi ngubur ke yang tu ianya hari Minggu 10/5/2026 ba Pendam Teban. Jadi kita ketika nemu ngau silik agi berkau ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana Anak Kudi ba lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzy Anak Bajat buat 013-571-9964. Nyalainya tadi pesan menuju kawan melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, Jalai Bakun, kawan melayan buat Selagoi Labang, Salim Sibu, kawan melayan buat Kenawit, Engkalat, Awup Sibu, ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba, kudah nadai kena 7/5/2026 buat Hospital Nyabau. Jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Belah Mayuh kena 8/5/2026 buat rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10/5/2026. Nyalainya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan datai dari tuan rumah Caroline Insat Anak Minggu. Jadi pesan madah ke pesan menuju kawan melayan ke diau berumah Nyipak, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Juni Umat, kawan melayan berumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, kawan melayan berumah Embum Gila, ngau kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, madah ke Minggu Anak Ubam, tau ke apa cik udah nadai kena 6/5/2026 hari 3 lalu niang Minggu Anak Ubam, tau ke apa cik tu dekat di Senggai tau ke Dintu Belah Mayuh malam tu malam hari 6 9/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila pagi hari Minggu 10/5/2026. Jalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat Anak Minggu buat Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur. Jadi kita ketika nemu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu Kita tahu telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat balumur 012-892-0752. 012-892-0752. Nyalanya tadi pesan nuju ke pemelayan Barumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Peni, Rumah Joni Umat, Rumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Ninsi Angi, Rumah Kadu, ke pemelayan Barumah Embum Gila, Gau ke pemelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tau ke Paicek dan Adai kena hari 3, 6 hari bulan 5, 2026 lalu niang tu. Dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, malam hari 6, 9 hari bulan 5, 2026 lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hari Minggu 10 hari bulan 5, 2026. Nyalainya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu, dia kena tai ke bawa penggerak pagi.
2: Kenapa? Pagi.
3: Why? FM.

Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Laki Jai Entua Pama. Hanya lagu kita merindang ke kita kaget terus sabgu lain kau kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalau pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke diau baru, kampung Menat, kampung Kula, kampung Senyabah Gedung ke pemelayan buat kampung Tanjub Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Melayan buat kampung Lebur, kampung Mun di Serian, kampung Melayan buat kampung Semadak, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik di Semunjan, gau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Matin Anak Beramat, Matin Anak Beramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Beramat, Matin Anak Beramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inya bak kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia bak kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semadak, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Melayan buat kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik Semunjan, ngau semua kaban Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Beramat, madah ke Matin Anak Beramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Yampu bak kampung Merakai Serian, lalu mayang ngubur ke niang tu apin ditetap ke nyalainya pesan ke bisi diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju kampung Melayan ke diau di Tatau, kampung Melayan di Semuruk tiga buah rumah, kampung Melayan di Bintulu Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kampung Melayan bak Lutung Bakung, kampung Melayan di Biri, gau semua kampung nak Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya Anjar Lat. Jadi penguat ngetah sulit tu dekat dia tu buat rumah Awing Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke Bibi buat umur 016-37-10512. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawang tas ulit ni yang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya inya Anjalat. Jadi pengawak kita sulit tu dekat dia tu berumah wiang dan limpiang buat semuruk si berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai kampung Melayan ke diau bak Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Bomban, Semawang, kampung Melayan bak Rumah Dunggat, Sungai Mas, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, Rumah Sulang, Kelawit, Rumah Gumbang, Jalai, Tatau, Selangau, Indai, Sanau, bak Suai, kampung Melayan bak Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, kampung Melayan bak Sepemanjai, Jalai, Pemponyo, ke Ngelala, niang geliang anak tangkau, niang geliang anak tangkau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau, madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau. Jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 berumah Joshua Manit Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai rumah Joshua Manit
Abak Sungai Setiam Jalai Bin Tulu Tatau Jalai Penerang ke Siliak berkaul kau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Malian Anak Geliang berumur 011153 98424 011153 98424 nyalai hanya sekedar pesan dia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan dan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami kena bur ke berita pagi hari YFM 101

0: Selamat pagi semua. Pun kep ngawak kita sarito, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung situ yang ngau berbenar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rongkai
2: Doro me Patricia Agustin ex mula program ba YFM
3: sepenguda aku Suman. Aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Selamat pagi bergulai ngau aku Melati Badi berita pagi YFM pagi hari 6 hari tu 9/5/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UK Islam Kenyau hari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kanan dur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meri agih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang UKAI Islam di Menua Tok Kenyau hari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke agih belanjanya nyeng kaum kuil ngau gereja tingayan ke pengeransiang perintah dekat nentu ke pemai ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu Raban Bansa ngau Jalai Pengarap labar rakyat berbasa ke pangan diri. Ia mansut ke jakut tu bawa pengerami ngintu Ari Wisak ngau pengawak Mandik Buddha di Bintulu. Berbangunnya ia megak madah ke Bintulu dekat Jalai ke tanggung pengawak ke berguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kai seminak nyadi palan ekspor gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadung. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rindu Nubiak Miet Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelaik ke cukup mana kelebih agak buat kes anak kena sah tarab sebedar untuk ngerikut ke penyampau ke pemaduk tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketika komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register uleng ngujung ke anak tediada ke di kategori ke nyadi nak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet

Meraban Agensi Keberkaul Yenyak Suruhanjaya Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia Sakofa serta penyedia servis telekomunikasi dipintak mutar ke penanggungnya Ngau Jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikena nentu ke rakyat bab menuanya boleh ngasai ke akses servis komunikasi ke entap serta komprehensif di setipat ngau guna rakyat kemayar itu. Untuk sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kendak kuat, ianya bungkuk jaringan bak sekedar kanang nur ngau kapasiti infrastructure ke udah bisik ndak uli agi nangkup nambah pengguna. Kelimpahannya penangguh bukai bakal pengawak binalism mencuri kabel ngau penekul akses internet ketegal penduduk tiang tinggi telekomunikasi ngau sekedar teknikal ke bukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari ke berguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan ngau air bersih sidak kediau buat mengatai nyentuk kebuang abai ngau telahak di limbang empai selampur datai bandur sidak. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibullah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru ngau nyambung batang paip udah dianjung ngagai raban ke Bekaul. Tu berindi hari orang ke pindah ngagai kandang tebian sungai ke Majak Nambah. Nyalai perengkat guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjung ngagai perintah menua ngau pias Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah. Genang perkara bukai, Datuk Hasbi ke Megak Kaban Parlimen Limbang madah ke penangguh bekal kuasa karan jam ke Datuk di Limbang berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke Datuk dan udah nangkup peminta ke Datuk nyentuk ke sekedak kanan dur napik pengawak ngurang ke kuasa karan. Tanjak pihak ia harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu menemani ke berita pagi hari YFM. Penglekai igit penyakit hantavirus ke diriput ke barenggan global berindi arinya mensiamayuh dipinta berhati ke nyaga pemersi rampak kandang nur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pemersih rumah ngau palandur gawak tulis mai igit penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke Mesir Mayuh nak ibuah kelalui rau tan megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Seruan Matau ngau siliak tebal lagi bab pengerbai kes igit penyakit tu. Penglekai igit penyakit hantavirus tau ke dibaik ciet tiulia ngerampit mensia ari angin kamah, taik, air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu tak patut diam pelita ke pihak ajak laban tau ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betau bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igit penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri ari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih agi. Kedak rengka tubuh sikut lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap bahaya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Nitya ke penerang hari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun diriput ke Lenyau kena hari 6 tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baru jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ya kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu udah diserah ke ngagai polis ngambil katur kepatut ulih di penjalaika. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sidang megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak ke bukai bawa pengawak nabur ke berita radio. Chairmannya Simon Ilus madah ke tujuh penemuai sidang megah dengan berarti ke tanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita, pemerintah ngau program berinformasi ngagi komuniti kelebih agi raban bangsa Bidayuh di Sarawak.
Berobat ngunya yang megak ngarap ke pengawak nabur ke berita ke dikeluar ke YFM Bidayuh boleh dikerembai ke agik ngakai antap utara Sarawak dikena nentu ke komuniti boleh ngasai ke programnya.

buat jaku asal Sidampo. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UK Islam Kenyawari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta jaga pemersi rampak kandang dur kena nyeliah ke pengelekai inggit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu kerengka tubuh sikut lelaki lenyau lebuah ngintik ikan. Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Abain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu Ari YFM.
6: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapka atur pengelikun ketriat agi ba pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besai. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah ndak disadang berkatu ndang berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang kericun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah berkatu megak tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilan-kilan kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megak di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar reti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berapa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Reti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat, ndak nyangkira dini alai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai, entik pandai ngasu penghidup. Ndak mikita yang merinsak nak makai. Nyak nakak jakuk dalam sarito, ia nyak ngasu penghidup.
8: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
9: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
10: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
9: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
10: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
9: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
10: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mac.
9: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
10: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Bisa nanti kok kuda.
1: Akan gaur disuahkannya nanti.
0: Ya, akan gaur disuahkannya. Uji ke sebut deh. Oh, laban bahas tentang pekit nyumpit tu. Barang siapa kata ya terus ngeregister dekat kau pihak antar deh. Oh. Lalu semua pekit tu kemain tu peri magang. Bisa maka pekit pemanah buah kumuk. Mm-hmm. Yang kanya kita berbagi menua di suung. Baru nemu ritual kini. Tau nurun dia tu. Laban bisa pekit buah kumuk. Baik je buah kumuk kita. Udahnya bisa maka pekit penyamai air tua. Udahnya bisa maka pekit ngajar. Jadi bahas tentang pekit ngajar tu bisa berapa itu kategori. Hanya kategori induk ngau maka kategori lelaki. Bisa dua itu kategori. Jangka aku bisa aku mendak tadi ini. Tidak lelaki ke udah ngena ngepan lelaki tadi ini. Sige jangau pekit ngajar. Aku ngelatih aku deh ngelagunya. Aku bahas tentang pekit ngajar. Udahnya utai bukai bisa mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisa dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi deh pengawalnya bisa diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit pok kumu pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajar lalu sebenarnya tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Hanya pengawal ke bisa dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di suung 9 hari bulan sehari itu. Udahnya bahas sepihaknya bisa gelanggang ya, di kumpai kita sepihak balai raya ini. Dia bisa main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisa 31 itik tim. Mayuahnya. Sengau bahas tentang sepak takraw. Tadi pan aku bisa berpangkat ngau sida igi kapnya nanya kini jalai tamo kio ko ngau nemu kini tamo kita itu baru atai kau kanya bisa tiap mari
1: luar
0: menua buka laban tidak salah aku menyikut tadi bisa 31 itu tiap jadi enten itu kia pekit sepak takrawnya enten semak oleh ditemuk ke sari itu aja enten nyemaknya nuna lah dia baik pergilaknya nih untuk 10 hari bulan hanya utai ke mega bisa dia tu sepiaknya aja hanya bahas tentang kanibal gawai bagi menua kita di Zoom udahnya aku ngerasa mimpin nih 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami mantal gawai 2026 dekat dia tu bagi menua kita di Zoom 16 hari bulan sebenarnya pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawak niti daun bagi menua di suang nanti habis saya peluang ialah mai ke peningan maka berita berkawal dengan pengawaknya ialah ni berarti dengan maka peningan mai jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri jadi kita ngarap ke jangka aku nak lama dagi ni kaban kita lusia dengan maka rita habis saya datainya
1: sama bisa, kau dia punya ni tu kenang pekit penyamai itu wak tu nanti itu tu berarti kena ni nemu pergi lah lusak tu atau ambil orang jadi juri ni begini ke kita ke mereka markah ba pekit penyamai itu wak tu dia nemu itu wak nya begini ni
0: ya nyak kau ente ya ba aku me ba aku ba pikir dia aku ni pasal tentang pekit itu atau keterbaya aku mendak gaya pemanah penyiru itu wak nya contohnya ni sang anang ni empai baru dia benda luar ya aja. Dia main nyepek ya. Nyepek dek, langit ke dek. Dia ada ulang asai ke ya. Mana yang cukup kini. Entah ya kalau mana yang nantu ya ne.
1: Iya, nyawa penyelidak ya.
0: Udah nyana mah bisa ya tuh nguntuh kini.
1: Iya, kok aku nanti kini orang ngambil poin ya ne.
0: Mana ha mas namanya tanya deknya lagi lagi aku gigak.
1: Aw gigak kita info lagi ne.
0: Nanya saya dah ya. Begini ke kita ngakim. Itu nanti kita buka ini mungkin kita tanya bakal pokok mau kemana yang tanya semua mau nak biaya. Amat bahas tentang itu ya tu. Nadai kita kalau berarti ke begini ke sedaknya mereka puin ya ne.
1: Ya, mak aku boleh. Nanti penyamai engkau nak penyamai nama nemu magang kita sayanya nanti.
0: Betul. Iya bakul lebih kurang magang enggak itu wayaknya.
1: Sama tahu nganu magang.
0: Nemu nganu magang. Iya, lumbeh tahu kena ya. Lebih tu lambe laban ya. Udah saya ada nyebut pakawong itu wayak ne. Jadi orang kemenangnya lah. Itu wak kemenangnya deh. Alah nemu kia sesudah ya.
1: Aw pian ne.
0: Ngumpul ayah kemenangnya deh. Laban dekat dibaik ke ngagai bala BBIP ke bisa datai kena 16 hari bulan ni lah. Ya. Belanya pe masih dah elak.